0: Weh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV?
2: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Dari Bandung. Semua pendengar-pendengar di Perak SM ni agak terhibur lah dengan apa yang telah disajikan oleh

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: untuk koma aja.
1: Kita dah dengarkan Pera FM tentunya untuk koma aja. Tak tahu nak ke mana hari ni. Jom ramai-ramai kita ke Festival Budaya. Festival Budaya Malaysia 2026 yang sedang pun berlangsung, yang telah pun bermula pada 25 Jun hinggalah esok 28 Jun 2026 sampai 12:30 malam bertempat di Belatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Kalau nak cerita pasal aktiviti, semua aktiviti-aktiviti yang diadakan cukup-cukup menarik. Antaranya, ini baru antara tarian Zapin, Minangkabau, Baba Nyonya, ada Ceti Portugis dan juga Joget Lambak, ada nyanyian Dondang Sayang dan Keroncong, ada demonstrasi membuat kuih nyonya. Ini dari Melaka lah ni, sebab dikabarkan menghimpunkan budaya-budaya yang ada di seluruh negeri di Malaysia, dari Johor sampailah ke Perlis. Jadi yang Fina baca ni, yang Fina kongsikan ni, kebudayaan orang-orang Melaka. Jadi mungkin nak tahu macam mana tradisi Baba dan Nyonya, macam mana juga rakan kita dari Negeri Sembilan kan, Minangkabau dan sebagainya, boleh hadir beramai-ramai. Dan juga ada pertunjukan perkahwinan Baba Nyonya dan juga jualan produk-produk tempatan. Jadi semalam pun kita sempat bersama dengan rakan kita kan, yang berkongsi mengenai aktiviti-aktiviti yang berlangsung. Kalau ikutkan memang cukup-cukup meriah. Jadi hari ni boleh hadir lagi. Jadi tak susah pun nak cari parkir kenderaan, ada je. Yang penting koma kena hadir. Okey, selain itu juga ada pameran istimewa Lat Dulu-Dulu menampilkan keunikan lakaran ikonik yang penuh dengan kisah kehidupan masyarakat Malaysia, di mana pameran ini bukan saja menghiburkan, malah menyentuh jiwa dengan humor dan nilai budaya yang dekat di hati. Yang paling best juga ada aktiviti art pacar, ada wayang pacar filem Mamat Khalid. Nak tengok cerita apa? Zombie Kampung Pisang, Hantu Kat Limah, semua ada. Okey, jadi jom beramai-ramai bermula 9 pagi hinggalah 12:30 malam, dan juga dah boleh bersiap-siap lah waktu-waktu begini kan, nak menuju ke Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Okey, jom kita santuni rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita. Syahrul dari Taiping, terima kasih banyak-banyak setia memilih Perak FM. Cok Ali, orang Parit, selamat pagi semua. Selepas subuh terdengar bunyi bergema di udara, iaitu muzik jam besar Parit menandakan 6 pagi bermula siaran Perak FM terbaik. Terima kasih Cok Ali dari Parit. Oh, lama tak ke Parit ni. Kalau pergi ke Parit, memang jam itulah penandanya anda dah sampai ke Parit. Okey, dan juga salam ceria Perak FM, Cherry Boys, Gangga Negara Town. Selamat beriadah semua. Jom kita jingging jenaha di sekitar Pulau Pangkor. Ini kaki-kaki pancing ke ni? Kaki-kaki pancing kita kan. Orang kata adalah aktiviti-aktiviti yang nak buat tu kan. Jadi selamat memancing. Okey. Dan juga selain itu juga kita ada Azwar Azmi dari Kuala Kangsa. Cuaca di Kuala Kangsa pagi ni cantik. Tengah masak rendang dah pula nak bawa ke rumah kakak, ada tahlil dan doa selamat tengah hari ini. Selamat pagi diucapkan kepada semua sahabat Pulau Cahaya, Chow Kui Tiao. Alright, dan juga terus lagi bersama dengan kita, kita ada Kak Mawar dari Taman, dari Mawar Langkap. Ini baru siapkan order kuih kasui dengan kuih ayu layan Perak FM. Masya Allah, manis-manis kuihnya, semanis orang yang membuatnya, cantik-cantik sekali. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ini ya. Okey, dan juga kita ada Abang Boboi Sungai Tiang, kepada Apek Chi Wan, Big Howard dan member-member di Sungai Tiang, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu lagi. Nanti kita akan satu ni lagi rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita.

dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Ya, sekarang ini sedang berlangsung perlawanan bola sepak. Kalau anda saksikan di TV OK sekarang ini, Uruguay menentang Spain. Jadi, koma bolehlah saksikan di rumah ataupun menerusi RTM Klik pun boleh juga. Kalau RTM Klik ni mana-mana pun boleh kan, dan juga pastinya di kedai-kedai, di warung-warung sekarang ni pun semua tengah mengadap TV kan, sebab nak menyaksikan satu perlawanan yang cukup-cukup hebat ini. Okey, dan juga mungkin Fina boleh kongsikan sekarang ni Spain mendahului 1-0. Fina bawa bola ni tak berapa pandai sangat, tak macam rakan-rakan kita yang lain kan. Tapi sebenarnya Yong-Yong pun ramai yang suka menyaksikan bola sepak Piala Dunia untuk tahun ini kan. Rasa macam wow, hebatnya Yong-Yong kita ni kan. Tahu je siapa yang berlawan, siapa yang hebat, nama pemain semua hafal lah. Bagus. Okey, baik, jom sambil-sambil tu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Kak Zah Taman Bertuah ada. Selamat pagi buat semua kawan di Taman Bertuah. Layan Per FM sambil bagi cucu makan. Ramai ni Fina. Ramai berapa orang tu Kak Zah? Kalau ada yang sekarang semua dengar kata okey lah. Kalau yang seorang tu lari sana, lari sini jenuh nak ngejoh bagi makan tu ya. Okey, baik. Dan juga terima kasih juga Liza dari kampung Cik Zainal semua hadir mendengarkan Per FM Radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain, untuk koma aja siap tagline lagi tu. Ucapan selamat pagi buat semua pendengar-pendengar Per FM, tak kira di mana pun koma berada, semoga diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi macam biasalah kita doakan yang sihat-sihat. Yang mana kurang sihat, ramai rakan-rakan kita ni yang demam, dedor je badan tu kan. Kata orang Perak tak berapa semiak badannya. Jadi segera dapatkan rawatan. Okey, kalau dah berlanjutan sampai seminggu demam tak kebah-kebah, masih lagi suhu tu panas, dapatkan rawatan. Jangan diperam cakap tak ada apa, biasalah demam ni demam tu. Sekarang demam macam-macam kategori ada. Okey, dan juga amboi, dia nak ngabur, dia makan durian lah ni. Rakan kita ini katanya Eli Mazura, katanya layan Per FM sambil goreng cucur durian, nak hantar pada ahli-ahli surau kampung sedang gotong-royong kacau bubuk Asyura. Alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki yang tidak terhingga. Hari ini ramai masjid-masjid, surau-surau ataupun mana-mana tempat yang bergotong-royong bersama-sama untuk menyediakan bubuk Asyura untuk dihargikan kepada saudara mara, rakan-rakan, jiran-jiran dan sebagainya. Semoga anda semua dilimpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang hebat, rezeki yang tidak terhingga. Okey, bila cerita pasal cucuk durian ni, Fina boleh makan lagi. Tapi kalau durian betul tu, alamak, kurang sikit boleh. Tapi tak adalah macam setengah orang makan sampai 2-3 biji sekali kan. Sebab sekarang ni rata-rata di tepi-tepi jalan ramai sangat orang yang berniaga buah durian kita ni kan. Jadi sambil-sambil kita menikmati keenakan buah durian tu, sambil-sambil tu peringat juga kot kita ada penyakit-penyakit yang kita tak boleh nak makan secara berlebih-lebihan. Okey, ini rakan kita ni sudah di-delete mesej balik, hantar balik, nanti Fina bacakan ya. Okey, terima kasih juga Kak Nur Azilawati, gemar benar hantar gambar Fina yang tak berapa nak elok ni kan. Tak payahlah Kak Zanto dah, Fina sendiri pun segan nak menengok je. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak Kak Nur Azilawati. Terus layan Perak FM, katanya rehat bersama keluarga di rumah tengok bola hari ni, suami masak pulut, sarapan pulut doyan dan nasi lemak. Alhamdulillah, Masya Allah, bukan main kunin lagi doriannya kan. Selamat-selamat menjamu selera. Okey, hati-hati makan pulut pagi-pagi ni. Takut angin pula nanti ya. Okey, baik. Macam biasa jam 9 nanti kita akan ikuti berita utama. Lepas ni Fida akan baca lagi ucapan anda. Ramai lagi rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita. Jadi stay tune terus layan Pera FM. Tentunya untuk kaum aja.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamami, saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan bila dijangka disiapkan calon Barisan Nasional si Akif serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam tandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Romano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MDIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gerai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk koma aja.
1: Sentiasa memilih Bara FM tentunya untuk koma je, untuk siapa lagi yang bersama-sama dengan koma. Okey, dan juga orang-orang manja, okey ke hari ni, sihat ke? Bukan kita, orang kata orang-orang lain pun tetaplah, orang kata kita doakan yang sihat-sihat. Tapi ni Fina nak kongsi sebenarnya mengenai sejarah pembukaan gugusan manjoi. Sebab tu tanya orang manja okey ke tidak ni. Jadi tahukah anda kampung manja yang terletak di timur laut Bandara Ipoh merupakan antara penempatan Melayu paling terkenal di Perak. Kampung ini diasaskan sekitar tahun 1900 oleh seorang perintis bernama Uda Kidan yang berasal dari Bota Perak, dan beliau bersama beberapa sahabat telah membuka kawasan ini untuk memulakan kehidupan baharu. Dan menurut cerita penduduk setempat, nama Manjoi dipercayai diambil sempena Datuk Uda Kidan yang dikenali sebagai Tok Manjoi, seorang tokoh yang warak dan dihormati. Namun, terdapat juga versi lain yang mengatakan nama tersebut berasal daripada panggilan isteri Uda Kidan yang dikenali sebagai Manja, yang akhirnya berubah sebutan menjadi Manjoi mengikut dialek tempatan. Dan juga kampung Manjoi mempunyai sejarah yang unik apabila kawasan ini dikeluarkan daripada pelan perancangan Bandara Ipoh 1985 kerana ramai penduduk ketika itu tidak bersetuju dengan pelaksanaan beberapa bayaran seperti cukai pintu, cukai tanah dan yuran kutipan sampah. Okey, ha, ini cerita orang-orang manja kita kan. Kata banyak lagi sejarah-sejarah di negeri Perak yang boleh kita kongsikan. Jadi korang kena terus setia bersama-sama dengan kami. Okey, dan sambil-sambil tu jom kita santuni juga rakan-rakan kita yang lain yang bersama-sama dengan kita. Ahmad dari Batu Gajah sekeluarga mencari makan di Stadium Perak sambil memandu dengar Perak FM untuk koma aje. Terima kasih banyak-banyak Ahmad. Dekat stadium memang banyak tempat makan. Okey, dan juga seterusnya kita ada Hasliza Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Alhamdulillah, Tasik Ipoh matahari memancar-mancar pagi ni. Selamat berhujung minggu dan selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga selamat berhujung minggu juga buat pendengar setiap Perak FM Group CJU, ada Kak Ita Chot, Kak Lela, Kak Aziruziah, Angah Panalalan dan Ina Meru. Semoga semua dilimpahkan rezeki dan kesihatan yang baik. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga selain itu juga ada rakan kita ni, Abang Man RNR Salak. Cuaca ceria, cerah dan ceria. Nak gabung sekali pula ya. Selamat hari ulang tahun kelahiran buat isteri tersayang Puan Zayati binti Ahmad pada hari Sabtu 27 Jun ni. Terima kasih menjadi isteri, abang, ibu kepada anak-anak. Semoga dipermudahkan segala urusan serta di dalam kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Terima kasih di atas segalanya dan maaf zahir dan batin. Oh, itu dia ucapan kasih sayang dari orang, dari seorang suami kepada isteri yang tercinta. Jadi semoga sentiasa berkasih sayang sampai ke syurga. Katanya pagi ni Sabtu jam 10 pagi di RNR Salah ada ceramah kesihatan serta rawatan penyakit kecil manis oleh Dr. Roslan Muhammad Noah. Jadi okeylah tu kan, dah ada kata-kata yang sweet ni. Jadi ceklah juga tahap kesihatan kita macam mana. Harap yang baik-baik sajalah hendaknya. Okey, dan juga tadi kita bersama dengan kita, kita ada Kak Mona Rahim pun ada dari Kampung Ulu Cemor. Salam hujung minggu buat semua warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, saudara mara, sepupu, semua pendengar Perak FM tak kira di mana saja koma berada. Layan celuti Fina sambil sarapan pagi. Masya Allah, nasi goreng, ada pula telur mata, ada pula kicap atas tu. Saja mengundang rasa lapar ni sebenarnya kan. Okey, selamat bersarapan buat anak yang sedang bersarapan. Dan juga Mama Perak pun ada juga, Taman Mesra Rakyat Kampung. Assalamualaikum Fina. Waalaikumsalam juga semua pendengar Perak FM. Kak Mawa pun minum ambil tengok bola. Oh, minum sambil tengok bola juga ni. Ini salah seorang peminat bola sepak dunia kita. Ha, hebat, hebat. Yong memang power. Okey, lagi nanti ada yang Fina nak kongsikan bersama-sama dengan koma. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM. Tak koma aja.

0: Program Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Anda pandai menyanyi?

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan

kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk

0: Crystal, ayahku kahwin lagi. Mungkin ada rezeki ayahnya yang sekali lagi mendirikan rumah tangga kan. Orang kata jodoh dia, rezeki dia. Jadi anak-anak doakan kebahagiaan ayah dan juga mungkin ada ibu yang dah lama duduk sorang. Jadi dah bertemu jodohnya. Jadi anak-anak doakan yang terbaik untuk mereka. Okey, baik. Dan juga terima kasih Alang Mi dari Taman Samudra Seri Manjung kat sini. Udah menyerolang mentari pagi ni. Ay, sesuai nak sidai baju ni. Kalau Yong-Yong tak fikir apa, nak fikir sidai baju bagi kering je. Selamat berhujung minggu semua dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dan juga untuk semua sahabat-sahabat CJU, warga Fedah Lasan Sungai Siput, warga tenaga kerja PFM, apa tu, Perak FM, peminat-peminat Perak FM yang memandu berhati di jalan raya, biar lambat asal selamat. Fina nak baca dia punya pantun tagline dia, guling-guling di atas atap Perak FM, memang mantap aja berbenar koma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga pagi ini bersama dengan rakan kita ini, Pak Tam ya. Katanya selamat bertugas, terima kasih. Pagi ni nak cari stok udang galah warung di JT Intan Suraya beroperasi macam biasa, dan bagi tahu kita ada buat menu baru, nasi putih ikan pakasam Sungai Perak. Mana yang suka berkaraoke, boleh juga kita berkaraoke bersama Alang Kumpulan SYJ. Mari mengkoma lekeh sambil bersantai, sambil makan mie udang galah dan ikan pakasam Sungai Perak. Atau datanglah, mau kita support kawan kita ni ya. Dan ni juga kita ada Izmi dari Rapat Setia. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih sentiasa memilih Perak FM. Okey, dan juga rakan kita ini, saya baru nak sarapan ni nasi lemak sambal ikan dengan kuih karipap, minum air kopi O sambil makan tu tengok berita, sementara nunggu cucu-cucu datang hari ni kan, Sabtu Ahad cucu ada datang. Ini dari Kak Zainudah kita. Itu yang paling seronok tu, kalau cuti-cuti ada pula cucu-cucu datang menghiburkan hati nenda-nenda yang tersayang kan. Okey, dan juga selain itu bersama dengan kita-kita ada rakan kita ini baru balik beriswak dari Silver Lake dengan suami Muhammad Aznin dan anak Ainur Madihah. Semoga Perak FM dekat dengan diri kita semua. Dan juga terima kasih banyak, siap buat poster lagi ni. Ini dari Cikgu Munarizan binti Muin. Mula-mula tengok, gambar apa ni, lawa mana posternya. Rupanya ucapan khas. Ini effort pendengar-pendengar kita kan. Tahniahlah, cukup cantik, cukup bahagia sekali. Okey, dan juga di akhirnya ini kita ada kiriman. Kagak nak sebut kiriman, voice note dari rakan kita ni. Apa cerita dia?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Saya datang kepada DJ Pinas.
0: Yes.
1: Apa khabar?
0: Khabar DJ baik.
1: Ini, saya ini mengucapkan selamat.
0: Nama
1: penantu yang pertama pada sahabat saya. Awi yang berada di Kampung Bunga Tanjung Malinawa, Perak.
0: Okay.
1: Ya. Minta tolong DJ Pinas.
0: Tolong apa tu?
1: Kalau boleh lah.
0: Kalau boleh apa tu?
1: Hantar satu lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Selamat Pengantin Baru untuk sahabat saya ni. Mendapat menantu yang pertama.
0: Oh, ya ke?
1: Saya Cok Azman daripada Kuala Kangsar, Perak.
0: Alright, terima kasih Cok Azman. Okey, dan juga hari ini ramai yang meraihkan pengantin baru kita. Jadi macam biasa kita doakan untuk pengantin-pengantin baru kita, semoga terus kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, baik. Macam biasa jam 10 nanti kita ikuti berita dunia. Tugasan Finas pun berakhirlah di sini. Dan selepas ini jangan alihkan pendengaran koma, DJ paling mahal di Perak FM, DJ Mas akan bersiaran bersama-sama dengan anda segmen Yop Yop 10 pagi hinggalah jam 2 petang nanti. Jadi kena teman DJ Mas kita. Okey, dan juga insyaAllah ada rezeki kita bersiaran lagi. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti, manfaatkan hari-hari cuti ini bersama dengan insan-insan yang tersayang ataupun aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Yang mana bekerja, selamat bekerja, jangan stres-stres, layan Perak FM tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, bye-bye.

0: koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
2: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencarang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar. Suasananya pun teratur. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
1: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata, serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Seterusnya negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizam Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: je.
1: Ya, pastinya Pena FM untuk koma aja. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk yang terus mendengarkan Pena FM. Tak lekang tadi ya, dari jam 6 pagi siaran Pena FM bermula sehinggalah kini. Dan kemudian ini diharapkan agak lajak sampai ke 12 tengah malam. Gitulah ya, 18 jam sehari menemani koma. Dan seterusnya di segmen Yop dan juga Yung 10 pagi hingga kedua petang bertemankan saya Mazlita Muhammad Lot kembali bertugas dan izinkan suara ini untuk menemani hari koma. Maklum ajalah hujung minggu pastinya banyak sangat aktiviti dan juga urusan-urusannya. Apapun di hujung minggu ni mungkin ada yang bercuti untuk meluangkan masa yang cukup-cukup berkualiti bersama wajah-wajah kesayangan kita tu ya. Okey, apapun alhamdulillah syukur kerana Allah berikan kesempatan untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita dan pastinya mana yang dah berlalu itu ditinggalkan dengan seribu satu mungkin memberikan pengajaran. Kalau ada yang terluka ke, ada yang macam-macam lah kiranya dalam kehidupan kita ini. Dan pastinya untuk kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum itu, terima kasih buat rakan tugas DJ Finas kita yang dah pun menemani hari koma dari siaran kita bermula jam 6 pagi tadi sehinggalah jam 10 pagi ya. Ceria dengan lagu-lagunya dan juga informasi-informasi yang Finas kongsikan. Begitu juga dengan teman untuk menemani hari koma. Dan teruskan mendengarkan Pena FM pastinya. Mengharapkan lagu-lagu yang disiarkan dapatlah sedikit sebanyak menghiburkan koma dan juga sedikit sebanyak juga info-info yang dapat saya kongsikan bersama ya. Terus bersama kami di Pena FM.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Aku haus lah. Jom minum kejap. Jomlah.
2: Kak, minum kak.
1: Apa yang istimewa dek kat sini? Panas lah dek.
2: Ni semua ada kak. Cendol ada, ABC ada.
1: ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit dek. Panas dek.
3: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
1: Musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais.
3: Tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
1: Cancel lah dek, air masak ada dek.
2: Air masak ada kat sana kak, boleh ambil sendiri eh.
1: Dah, puas hati kau.
3: Kau ni, tegur je pun.
4: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Pera FM, untuk koma aja.
5: Keluar jangan lupa pakai payung weh.
6: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
7: Ibu ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
8: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk koma aja.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Pastinya Pena FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum untuk jam yang kedua. Terus bertemankan saya Maslita Muhammad Lut ya. Dan untuk jam yang kedua ini, nantikan sekejap.

di kesempatan ini nak ucapkan tahniah kepada dua orang sahabat, iaitu Puan Khairul Azizah binti Zulkifli di Sungai Rokam katanya, dan Puan Kuzaimah binti Muhammad Razi di Tasik Mewah, yang menerima menantu hari ini dengan doanya. Moga majlis berjalan dengan lancar dan moga pengantin berkekalan hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Ganteng peroyok hari ini ya Yop Andy kita ni kan. Jadi ramai juga ni yang ada dapat jemputan ke ataupun menyambut menantu. Menantu yang keberapa tu, ada yang menantu sulung, ada yang menantu yang kedua dan sebagainya. Bertambah lagi lah ahli keluarganya dan pastinya lebih meriah lagi lah kan. Jadi kalau korang nak kongsikan apa sajalah aktiviti korang di hujung minggu ini, jadi bolehlah bertandang ke WhatsApp Barat FM kita, saluran untuk kita nyembang-nyembang kan, 0102007055. Dan terus menghiburkan koma dengan rangkaian lagu-lagu. Lagu-lagu retro kita pun ada, lagu-lagu baru pun ada, untuk halua pendengaran koma. Terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Itu dia Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Perak FM, pastinya 11.41 minit pagi untuk terus menemani hujung minggu koma hari ini, hari Sabtu kan, 27 Jun untuk tahun 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita dah melangkah ke 11 Muharram hari ini untuk tahun baru Hijriah kita, iaitu 1448 Hijriah. Kalau semalam 10 Muharram, ramai yang berpuasa 10 Muharram ya, puasa Asyura lah kiranya. Dan hari ini mungkin ada di antaranya yang buat bubur Asyura kan. Cumanya perkongsian yang sedikit kan berkenaan dengan Asyura ini. Hari Asyura adalah waktu terbaik lah untuk mengembirakan hati keluarga ya. Mungkin kita boleh belanja dema kan, dan raikan dema kerana sesiapa yang bermurah hati pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezeki sepanjang tahun. Dan kadang-kadang hadiah paling bermakna bukan pada harganya, tetapi pada niat kasih sayang yang mengiringi. Kemudian ada juga yang berpuasa semalam 10 Muharram, 9 dan juga 10 Muharram. Tapi itu bukan sekadar tentang berpuasa lah, tapi juga tentang untuk kita meluaskan rezeki dan mengembirakan hati insan yang di sekeliling kita ya. Jadi apapun, moga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab lah Allah lapangkan rezeki kita, lembutkan hati kita dan eratkan kasih sayang dalam keluarga ya. Baik, terus bersama Perak FM, bolehlah hantarkan ke

0: WhatsApp Gerak FM ya, 010-2007-055. Kerana menghampiri jam 12, jadi jam yang seterusnya nanti saya buka lagi peluang untuk koma titipkan ucapan hujung minggu koma, kongsikan cerita hujung minggu koma, apa ke dibuat yang tu kan. Dan juga mungkin ada boleh selitkan lagu yang menjadi pilihan koma ya. Tapi kalau nak selitkan lagu-lagunya, mestilah sekitar seritro 80-an sehinggalah lagu-lagu yang terkini eh. Jadi boleh hantarkan ke 010-2007-055 ya. Okey, ada juga yang saya nak raikan juga ya, untuk yang menghantarkan di WhatsApp Gerak FM ketika ini ya, yang mana kita terima daripada Syarul kita ni. Assalamualaikum DJ Mas ya, moga diberikan kesihatan yang baiklah. Dia kata cumanya kepada yang yang mengucapkan salam takziah kepada saya ya, dapat kehilangan ibu yang disayangi, Al-Fatihah untuk ibu katanya. Dan terima kasih buat JPN daerah Larut Matang selama selesai berurusan, banyak info maklumat yang disampaikan katanya. Untuk semua warga MTM, moga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasihlah ya. Jadi ibu kepada Yuk Syahrul kita ni kembali ke Ramadhan pada hari Jumaat hari itu ya, bersamaan dengan 3 Muharram ya, Fatihah. Dan sentiasa mendoakan ibu tu ya Syahrul, kerana doa seorang anak sentiasa dinantikan oleh ibu-ibu kita yang dah pernah kembali ke rahmatullah sana ya. Okey juga terima kasih untuk Kak Zah kita ni, tambah bertuah dengan ucapan selamat pagi katanya untuk anak saudara Fatimah di Gelung Pupuyu. Cuaca kat Taman Bertuah alhamdulillah cantik. Layan cucu, gitulah opah kalau dengan cucu hey. Kan sambil mendengarkan perakan. Terima kasih Kak Zah. Juga Kak Yun kita di Tapah, terima kasih Kak Yun. Tapah macam mana Kak Yun cuacanya? Ya, saya untuk minggu ini agak sibuk dan ambil cuti. Jadi memang lama tak bersiaran. Jadi semalam pun DJ Finas yang menggantikan saya. Kalau setiap hari Jumaat saya bergantikan. Tapi oleh kerana urusan nak menguruskan anak-anak kita ni kan, dengan temuduganya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dah selesai dah semua. Jadi tugas tu perlu dilaksanakan. Jadi hari ni kembali bertugas ya. Itulah lama tak bersiaran tu Kak Yun. Terima kasih. Dan hari ni Kak Yun kata pun berkongsi juga aktivitinya. Hari ni sibuk dah jadi makcik kantin. Panen ni okay, nak menyediakan makanan, tambahlah pula kan, dah dekat-dekat dah masuk tengah hari ni. Kelentung-kelentang lah Yung-yung yang mungkin cuti-cuti ni nak luangkan masa sepenuhnya di rumah ya. Jadi kalau di rumah tu usah cakap lah, macam-macam sebenarnya yang boleh dibuat ataupun nak diuruskan. Tambah pula kalau yang bekerja, jadi hujung minggu tak bekerja, inilah masanya berebut nak buat itu, nak buat ini, yang itu, yang ini, ialah menguruskan hal-hal keluarga dan sebagainya. Moga dipermudahkanlah urusan kita ya. Jadi apapun nantikan untuk jam yang seterusnya, jam 12, seperti biasanya kita akan dapat ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh Zulaika ataupun kita panggil Ika, wartawan baru Perak FM kita ni akan menyampaikan Warta Perak jam 12 tengah hari. Dan saya bagi ruang dan peluang sekali lagi nak wawarkan untuk koma yang sudi bertemankan Perak FM, menjadikan Perak FM ni radio nombor satu orang Perak, terus bertandang ke WhatsApp Perak FM ya, 010-2007-055. Pastinya saya menantikan koma yang sudi bersama kami.
1: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen.

0: Yung, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan Lip Gloss ini dibawakan khas oleh Para FM untuk koma aja.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

komedi yo yo cek kemari kita dengar radio Bero FM ni ha walaupun bone komen tau tak dalam Bero FM ni apa tadi ngue tadi informasi ada hiburan ada.

0: komen ni kuduk leto. Kata, dari tadi teman petia kan komen ni. Nengok Perak FM, kenapa suka ngonyin sedorang? Entah komen tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen, eh? Bukalah radio.
1: Sepuluh pagi, dua petang, yop-yop untuk koma aja.
2: Yo, mampu ke dia buat tu hujung-hujung minggu ni kan? Dah masuk jam yang ketiga untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma. Ha, 12.09 minit tengah hari dari pagi nak bawa ke tengah hari dah ni. Ha, kalau tadi kita dengarkan lagu Os Doroyan dah berbunga. Bukan berbunga lagi ya. Merata tepi-tepi jalan kalau kita tengokkan. Ha, musim Doroyan kembali lagi. Teman hari tu dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tu nyinggah lah

kalau kita nak beli dokoyan ni, antara tip untuk kita milih dokoyan yang bagus lah, kiranya antaranya ni yang teman praktikkan lah ya. Dan bila dipraktikkan tu ada memberikan kebaikan jugalah. Dia makan bawa apa tau, pilih dokoyan ni biar pilih yang bulat, yang bentuknya bulat. Sebab apa, ini pun ada kabur orang yang jual dokoyan kan. Dia kata buah dokoyan ni kalau bentuk bulat ni, dia ada jumlah isi yang lebih banyak berbanding daripada dokoyan yang berbentuk lonjong. Dia makabur. Jadi kalau ni kita boleh lah pilih yang bulat. Dan bila dipraktikkan ataupun bila ikut lah tip tu kan, ada yang benar lah, ada yang benar lah ya. Dan satu lagi ni saiz. Saiz lebih kurang sama, tapi berat dia lain-lain. Kuma kita tengok kan dokoyan tu kan, kita tengok ni kalau timbang 3 kilo, kemudian ada yang kurang sikit, tapi tengok saiz sama, lebih kurang sama je. Apa pun tip dia kan, pilih yang lebih ringan. Sebabnya kalau biasanya, kalau semakin berat buah tu, semakin besar biji dia. Biji dia buat apa? Kita bukan boleh makan bijinya kan. Maka isinya juga lebih nipis. Gitulah ya. Dan nak banyak isi tu, pilihlah yang lebih ringan. Sebab saiz durian ni lebih kurang sama je. Kita tengok kan. Tapi bila timbang tu, tengok yang ini ni. Tapi tip dia, pilih yang lebih ringan. Macam kemarin teman kabur kan tadi, semakin besar biji dia tu, isinya lagi nipis. Ya, jadi pilih yang lebih ringan. Satu tu dah, nombor satu tu pilih yang bulat kan. Okey, seterusnya dema kabut, antara tip kalau kita nak beli dokoyan ni lah, tengok pada tangkai dokoyan. Jadi kita kena pilih tangkai yang pendek dan juga tebal. Jadi kalau tengok tangkai tu pendek dengan tebal, biasanya ini menandakan isinya tebal dan juga banyak. Kalau misalnya kita tengok tangkai tu tak terlalu kering, tangkai yang dah kering ni dan yang dah kecut ni menunjukkan durian tersebut sudah lama. Jadi pilih tangkai yang pendek dan juga tebal. Yeah. Itu antara tip yang ketiga. Dan satu lagi ni, kalau kita tengok kan, kadang tu teman suruh orang yang jual tu yang milihnya kan, lagi senang kan. Kita tengok kalau penjual tu dia akan goncang, akan goncang dorian tu. Kenapa tau? Dia kata berbunyi bila digoncang. Bila ada bunyi getaran bila digoncang, menandakan isi buah sudah matang dan kering. Kalau getaran tu lah, ada bunyi getaran. Kalau isi dorian yang lembik dan lembap melekat pada dinding kulit dorian, menyebabkan kurang bunyi didengar bila digoncang. Jadi kita goncang dorian tu, dia tak ada berbunyi yang kuat lah kiranya getaran dia tu. Itu bermakna, ataupun kurang bunyi lah. Itu bermakna durian tu lembik dan lembap melekat pada dinding kulit durian. Itu tip yang keempat. Dan satu lagi ni, cara menghidu bau durian lah ya. Sebab apa? Durian yang bagus dan sudah masak mengeluarkan bau yang manis dengan kombinasi aura yang pahit. Gitu. Dan satu lagi tips, duri yang besar, pendek dan jarang-jarang. Jadi elakkan beli durian yang ada duri yang panjang dan rapat-rapat. Biasanya durian dengan duri yang pendek, besar dan jarang-jarang memiliki isi yang lebih bagus. Kena cari duri yang jarang-jarang. Gitulah antara antara tipnya kalau kita nak milih dorayan ya. Mengenangkan musim dorayan. Komen dorayan dah bukan berbunga je lagi dah. Dah berbuah dah pun, dah gugur ke tanah dah pun. Jadi ramailah yang kita kalau tengok rata-rata memang ramailah
ya, menjual dorayan hari ni. Dorayan mana yang paling best koma? Boleh juga kongsikan dengan teman ya. Hantarkan ke WhatsApp Pada FM 0102007055 ataupun aktiviti hujung minggu koma. Rupa mana lah gamaknya kan? Dan juga boleh selitkan lagu-lagu pilihan koma. Jadi kita tengok siapa yang terpilih. Ya. Terus berikan Pera FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Radyo Minggu Kopinis. Oh no, komong santaya. Lahat yang diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma aja.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Korang tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. Perak
4: FM. Anda berada dalam zon seleksi.

0: Ke malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spri.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Anda berada dalam zon seleksi.

0: Gitu dia daripada Puteri Remaja. Lagunya berjudul Rindu. Moga terubatlah rindu Cik Liza kita ni dari kampung Cik Zana Cemoh yang hadir mendengarkan Perak FM memilih lagu daripada Puteri Remaja. Rindu. Mungkin rindukan siapa gamuknya tu kan? Cik Liza kita ni. Ya, menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak tak mandang yang lain. Ya, katanya lagu tu bukan apa buat hiburan nanti sendiri, keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja Perak FM jugalah. Dan tak lupa juga untuk semua yang mendengarkan Perak FM di mana saja berada. Moga terhibur hendaknya. Dan saya juga payungkan lagu yang menjadi pilihan alangmi kita dari Taman Samudra Seri Manjung. Ya, lagu sebentar tadi, lagu daripada kumpulan Spring. Lagunya berjudul Sejiwa. Dan lagu itu ditujukan untuk semualah you yang mendengarkan Perak FM ini. Selamat berhujung minggu katanya untuk sahabat-sahabat CJU. Ya, dan yang setia mendengarkan Perak FM. Katanya ada kat tempat training perahu layar kat Kampung Baru Lumut ni, ngantor anak sebab terlibat dengan event kat Terengganu nanti bulan 7. Tu tengah latihan dah tu ya. Training dan perkongsian cuaca di belah-belah Manjung sana. Katanya cuaca ajanya panas nyenggor. Ataupun belah-belah utara ni ataupun demo ni cakap apa nyebutnya panas lit-lit. Okey, apa jua aktivitinya kan, terus mendengarkan Perak FM lah sambil-sambil tu ya. Dan selamat tengah hari diucapkan kepada Kak Long kita dari Padang Gertak, Pulau Tiga. Cuaca dekat sini pula suram-suram aja. Panas tak mendung pun. Bukan panas hidup, mendung pun hidup. Itu yang dia kata suram aja. Selamat tengah hari diucapkan untuk warga kerja Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM lah. Moga sihat-sihat adanya dan berbahagia selalu. Dan sentiasa mendengarkan Perak FM ni lah katanya dari 6 pagi sampailah tamat siaran. Itu yang ku mendak. Kan, kalau dah mendengar tu lajakkan sampai jam 12 malam ya, tamat siaran Perak FM untuk setiap hari lah 18 jam koma. Tanpa jemu kita orang ni menemani hari koma. Dan begitu jugalah hendaknya kan. Ucapan lagi dari Kak Long kita ni, moga hari ni lebih baik dan indah dari semalam. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tadi teman dah kongsikan 2-3 petua ataupun tip lah kalau korang nak membeli dorayan, ini Yop Nizam dari Meru ni ada nambah lagi satu ni. Katanya teman nak nambah satu lagi petua kalau nak beli dorayan katanya. Senang aja, suruh aja tokek dorayan tu, kopik dorayan tu terus. Nengok betul-betul dengan mata kepala sendiri isi dorayannya apa mana. Tak adalah hati koma tu gundah gelana. Libang libu. Dorayan tu, isi dorayan tu okey ke tidak. Bila nengok dengan mata kepala sendiri, suruh tokek dorayan tu, kopik dorayan tu, hati pun puas hati. Senangnya dalam hati. Baiklah, iyalah. Kalau beli dorayan bukannya sikit-sikit ya koma. Kalau sebiji dua apa keceritanya, celah gigi je rasa kan. Dorayan. Jadi nak beli banyak. Bila dah beli banyak, kupek Allah mangkuk. Kupek pergi sekali buka nak makan, Allah. Jadi kempunan dah pula, duit dah habis dah ni. Tapi itulah satu petua yang mantap yang dikongsikan oleh Nizam Meru. Tak pun bawa siang-siang ataupun awal-awal bawa tepui. Suruh toki dorayan tu kopi, terus masuk dalam tepui. Lepas tu terus ngap sampai di rumah. Tak pun tak sampai kat rumah, dalam kereta sudah ngap koma. Melantun-lantunlah. Baru satu kereta baru dorayan. Gitulah cerita dorayan ya. Koma ada cerita dorayan, bolehlah kongsikan dengan teman. Terus bersama kami di Vera FM. Ada hiburan dan informasi untuk kau mengaca.
1: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Tasim Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana!
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Haish, risau betul lah.
4: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
3: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
4: Ingat, koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
3: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
4: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
5: Nana
4: dan Aida,
5: pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: buat komedi yo. Yo, ada je kita dengar radio Bro FM ni. Kalau dengar labu tak dengar sore mun tak pone je ke. Cik komen boleh go di WhatsApp tu. Amolah kita ngantor. Untuk komen aje.
1: Ruangan seleksi di Bro FM, hiburan berinformasi.

0: sembunyilah sikit. Kita tinggal seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tinggal kuartal seorang-seorang ni tak ada nak buat apa, dengan Perak FM sajalah. Perak FM lah menemaninya.
1: Bro Jo, Perak FM untuk siapa bro?
0: Untuk komen.

0: Okey, itu dia baru saja berlalu dendangan Uji Rashid, penawar di hati ya. Moga menjadi penawar di hati Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang yang nak mendengarkan lagu daripada Uji Rashid ya. Lagu lama lah kata kan, tapi lagu-lagu yang malah segar yang sampai sekarang tak jemu-jemu kita mendengarnya, lagu yang bertajuk Penawar di Hati. Moga terhibur hendaknya Mus kita dari Sri Larut Kuala Sepetang. Dan sebelum itu saya dah payungkan lagu yang menjadi pilihan dari Abang Boboy kita di Sungai Tiang, yang nak mendengarkan lagu daripada kumpulan Dinamik sebentar tadi, Antara Gadis, khusus ditujukan untuk semualah yang menjadi peminat-peminat setia Perak FM ni. Okey, kalau tengokkan jam dah pun 12.48 minit tengah hari, sambil-sambil layan kod menu makan tengah hari. Oh, sedapnya. Tambah pula dah berkumpul ramai-ramai. Hujung minggu lah katakan ya. Aktiviti untuk luangkan masa bersama. Jadi menambah-nambah lah berapa round gamuknya tu kan. Tambah pula masak tadi, masak berjemaah kan. Lepas itu pula, lepas tu makan berjemaah. Amboi. Gitulah ya. Dan pastinya untuk kita, kalau selagi boleh, untuk merakamkan saat-saat terindah kita. Itulah kenangan bila dikenangkan balik ya, dapat bersama ya. Kadang tu cari masa tu di hujung-hujung minggu, ialah masa untuk kita rehatkan ya. Tapi kepada yang kena bekerja, ialah mencari rezeki, apa dah buat kan. Jadi moga dipermudahkan dan terus bersemangat walaupun orang bercuti, kita bekerja. Kan, kalau pergi ke ofis tu lengang je, ofis kita je yang bekerja yang ada ya. Apa pun terus bersemangat ya, untuk kita melaksanakan tugasan kita sebaik mungkin lah kiranya ya. Okay, seterusnya nak meraihkan, menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang hadir, sudi hadir sebab sekarang ni banyak pilihan, macam-macam pilihan untuk dijadikan teman hujung minggu koma, untuk mendengarkan lagu-lagu ya. Jadi jadikan Perak FM lah kiranya ya, sebagai teman hujung minggu koma. Dan seterusnya kita ada menyapa Yung Mona Rahim kita di Kampung Ulu Cemoh. Assalamualaikum DJ Meh yang bertugas. Katanya nak ucapkan salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU Kelab Sahabat, ya, saudara mara, sepupu sepapat ya, yang mendengarkan Perak FM tak kira di mana aja berada. Layan celoti DJ Meh kita sambil masak nasi ayam. Mujadah untuk makan tengah hari hari ini. Sedap tu kan. Tambah masak sendiri. Jadi kalau dah masak sendiri tu, kita memang komplit lah semuanya kan. Kalau makan di kedai tu setakat itu je lah ya. Lepas tu nak membayarnya lagi kan. Tapi kalau masak sendiri ni memang berikan satu kepuasan bagi kita. Okey, juga kita ada Kak Zira kita dari Taman Sri Berjaya Ipoh ni, katanya baru siap memasak. Dalam pada itu nak minta Kak Meh kita ni belanjalah lagu dari penyanyi Mas Idayu, boleh ke? Ajanya boleh Kak Zira, nanti teman pasangkan Mas Idayu. Itu Mas Idayu, Mas Lita di Konti Perak FM. Juga kita ada siapa lagi ni, Intan dari Lambor. Katanya di Lambor perkongsian cuacanya udah mendung koma, tapi Alhamdulillah sejuk sikit dan memberikan ketenangan dan kedamaian. Katanya nak dengarkan lagu dari kumpulan Wow, lagunya berjudul Kau Tetap Satu. Kot sempat lagi saya tunaikan lagu yang menjadi pilihan Husnina Husin dari Kampung Batu Lapan, Jalan Tanjung Tualang, Tanjung Tualang. Terima kasih kerana hadir mendengarkan Perak FM. Nak buat ucapan hari lahir katanya buat anak sulung Husna Nabilah binti Halil Husairi yang ke-28. Moga didoakan agar terus sukses dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kumpulan Melissa, Cinta Untuk Nabila. InsyaAllah. Jadi terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: sekadar itu nampaknya lagu-lagu yang dapat saya payungkan ya. Kerana sebentar lagi kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti utama satu tengah hari. Apapun,
1: jangan marah.
0: Ya, terus mendengarkan kami di Vera FM.
2: Ikuti utama satu tengah hari sebentar lagi.
3: ...172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
4: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional Si Ah Gek dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
5: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
3: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
6: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
3: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
7: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
3: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
3: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tanjung. Atau ku matau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 10 pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.

Ya, itu dia saujana dengan sepohon kayu ya. Dan pastinya kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu zuhur ya. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi jam 1.22 minit dan tengah hari akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur sebentar saja lagi. Jam yang terakhir untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma ya. Dan apapun perkongsian untuk kata-kata hari ini, lakukan yang terbaik, berdoalah dengan ikhlas, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasalah bersyukur. Dan harus kita ataupun wajib kita meyakini bahawa Allah sentiasa ada untuk kita. Terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita mengaminkan kunut nazilah semata tadi ya. Dan waktu sekarang dah pun 1.30 minit dan tengah hari.
1: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
0: Lagi segmen Yop Yong akan berakhir jam 2 petang dan sekejap lagi kita akan dapat ikuti tausiah apa-apa pun. Okay, itu dikasan teman yang berakhir di sini ya. 30 minit lagi untuk tausiah. Selepas itu jam 2 petang akan diteruskan lagi siaran Perak FM ni untuk segmen seterusnya, iaitu Muah Gebang 2 petang hingga ke 7 malam bertemankan DJ Nana kita ya. Untuk tarikh hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 Masihi, dan klinik Islam kita 11 Muharram 1448 Hijriah. Jadi untuk itu, saya Maslita Muhammad Lord mohon beransur. Dan moga-moga terhibur lah dengan lagu-lagu yang saya siarkan sepanjang kita bersama, dan juga sedikit sebanyak info, perkongsian info kita sebentar tadi ya. Dan insyaAllah sore ni akan menemani koma ataupun bersama dengan koma di ruang udara Perak FM ni untuk esok hari Ahad. Saya bertugas lagi tapi di segmen Gegar Pagi Ahad ya, 6 pagi hinggalah 10 pagi menggantikan DJ Faizah kita. Baik, orang kita kan ni nak balik lah. Nak balik lah kampung ya tak. Apapun terus bersama kami di Perak FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu dan jaga kesihatan semuanya.

0: Comadre.
1: Dalsia. Sekarang kita ikuti rancangan Tausia dengan tajuk Indahnya Hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin di Masjid Negeri Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, Yang Berhormat Dato' Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Yang Berhormat Dato' Azmir Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, Yang Dihormati Dato' Muhammad Alwi bin Zainal Abidin, Ketua Polis Perak, Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Rosli bin Abu Bakar, Panglima 2 Brigade. Yang Berbahagia Tuan Zamaksyari bin Hanifah, Datuk Bandar Ipoh, Ketua Jabatan Negeri Persekutuan dan GLC, Sahib Samahah Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin, penceramah jemputan kita pada malam ini. Sahib Al-Fadilah Tuan Haji Abdul Farid Haji Saleh, Imam Besar Masjid Sultan Jashah II, Masjid Negeri Perak. Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bagi membuka tirai majlis ilmu kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat, kasih sayangnya dan izinnya dapat bersama-sama kita hadir ke Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak pada malam ini di dalam satu majlis ilmu, iaitu program Kuliah Agama bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak pada malam yang penuh keberkatan ini. Jadi bagi pihak majlis, amat mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri serta seluruh hadirin yang hadir yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu pada malam ini. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, bersempena dengan kedatangannya tahun baharu Islam 1448 Hijrah, marilah bersama-sama kita mengambil peluang ini untuk memperbaharui azam, memperkukuhkan keimanan kita serta meningkatkan amal ibadah sebagai bekalan untuk kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, pada malam ini Kuliah Agama bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak mengangkat tema iaitu Indahnya Hijrah, yang mengajak kita menghayati makna hijrah bukan sekadar perpindahan fizikal tetapi perubahan diri ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta lebih memberikan manfaat kepada kita semua, agama dan negara. Tapi tanpa melengahkan masa lagi, saya bagi pihak majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Sahib Samah Datuk Dr. Haji Abdul Badlishah bin Alauddin untuk menyampaikan kuliah yang bertajuk Indahnya Hijrah. Dipersilakan kepada Bapak Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kafha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Sitrul arshi masbulun alayna wa ainullah naziratun ilayna bihaulillah la yuqdar alayna fallahu khairul hafiza wa huwa arhamar rahimin. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim amma ba'du. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan, yang berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, yang berhormat Datuk Azmir Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, yang dihormati Datuk Muhammad Alwi bin Zainal Abidin, Ketua Polis Perak, yang bahagia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Rosli bin Abu Bakar, Panglima 2 Brigade, yang diraikan juga Tuan Zamaksyari bin Hanifah, Datuk Bandar Ipoh, Barisan Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan JLC, yang bahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadratul mukarramin. Maaf kalau tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar yang tak sempat saya imbau gelar, yang patut tak dipatut, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, mana dahulu saya kemudiankan,

Dan saya dahului juga dengan pernyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena dengan program kuliah agama bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Dan saya diminta untuk berkongsi satu tajuk, iaitu indahnya hijrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kalau tak salah kiraannya kita dah masuk 29 Zulhijjah. Kebiasaannya di negara kita dah menjadi satu tradisi, bila tiba bulan Muharram, salah satu yang popular di kalangan masyarakat di Masjid Surau banyak menganjurkan, kita akan mengenang peristiwa hijrah Nabi SAW. Tetapi ini bukanlah bermakna Nabi itu hijrah pada bulan Muharram. Ini kena dipahami. Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah lebih tepatnya pada bulan Safar, iaitu Nabi bergerak dari Mekah ke Gua Sur pada hari Khamis 26 hari bulan Safar, bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Baginda singgah di Gua Sur selama 3 malam dan baginda meneruskan perjalanan ke Madinah dan sampai di Madinah pada hari Senin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Total perjalanan kurang lebih 25 hari. Kenapa lama? Kerana Nabi tidak ambil jalan utama. Nabi ambil tidak menggunakan jalan yang selalu digunakan ketika itu, iaitu jalan utama Mekah Madinah melalui Ma'la Az-Zahran kalau zaman dulu, yang biasa digunakan oleh kafilah Arab. Sebaliknya, baginda mengambil pendekatan yang lebih strategik. Baginda berpatah balik ke selatan dulu menuju ke Gua Sur, sembunyi dulu 3 hari. Umpamanya saya daripada Kuantan nak ke Ipoh, sepatutnya saya menyinggahlah di Kuala Lumpur. Tetapi sebab nak jadikan perjalanan saya tak dapat dikesan, saya patah ke belakang pergi ke Seremban dulu 3 hari supaya musuh tak boleh meneka pergerakan ketika itu. Maknanya Nabi kemudian pusing ke sebelah barat daya, ikut jalan pesisir dan pedalaman, lalu kawasan bukit, lalu kawasan wadi, kawasan laluan kambing. Ini menjadikan jarak perjalanan Nabi bertambah 100 hingga 150 kilometer daripada jarak asal. Sebab kalau jarak sebenar menerusi perjalanan laluan hijrah Southern Cave Route ikut Gua Sur, dia bertambah jadi 520 kilometer. Itulah perjalanan hijrah. Yang kita sekarang pergi Mekah Madinah tak lalu langsung jalan tu, tak ada kena mengena. Kita sekarang ikut Highway 15, Al-Hijrah Highway, itu lebih kurang dalam 450 kilometer saja. 4 jam, 6 jam boleh sampai. Kalau yang sekarang lagi moden, kita naik Haramain HSR, Jeddah King Abdullah Economic City, berakhir di Madinah, itu lagi 449 km kurang lebih. Sejam setengah boleh pergi Madinah sekarang, pergi minum air Madinah sekarang, lepas tu balik semula ke Mekah. Kenapakah diambilkan Muharram ni kait dengan hijrah? Dia begini, ini ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Umar melihat berbanding mana-mana peristiwa yang pernah berlaku kepada diri Nabi SAW, hijrah kekal menjadi sebuah peristiwa yang paling besar ibrahnya. Paling besar, sebanyak-banyak peristiwa. Kerana itulah Umar memilih, dia kiraan tahun pertama Islam. Ini direkodkan oleh Ibnu Hajar, kanat al-qadaya allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikh biha arba'ah. Zaman Umar dulu, dia berfikir macam mana kita ni nak ada satu sistem tahun Islam. Sebab orang Arab masa tu dia tak ada tahun, dia ada bulan saja. Tahun pakai peristiwa. Nabi lahir tahun bila tak tahu. Tahun gajah, disebut gitu je. Jadi Umar kata common sangat. Kita ni kalau tak ada tahun, tamadun semua ada tahun, semua ada kalender. Jadi mereka pun buat fikir macam mana kita nak buatkan satu tarikh. Maka dibukakan kepada masyarakat, beri cadangan. Maka kata Ibnu Hajar, masyarakat pun berilah macam-macam idea. Daripada banyak-banyak itu, ada empat yang disenarai pendekkan: maulidih, wa mab'athih, wa hijratih, wa wafatih. Yang dicadangkan supaya dikira jadi tahun pertama Islam, tahun Nabi lahir. Ada yang cadang Nabi diutus jadi Rasul, ada yang cadang ketika Nabi hijrah, dan ada yang cadang ketika Nabi wafat. Empat tarikh ini Sayyidina Umar dan jawatankuasa pun bincang. Farajaha indahum ja'adha minal hijrah. Sepakat panitia memilih hijrah. Ada yang protes, kenapa tak ambil

0: maulid. Maulid kan lebih meriah kalau di negara kita maulid ini 4 bulan tuan-tuan, tiap-tiap hari bersolawat macam-macam. Kenapa tak ambil maulid? Sebab kata Sayyidina Umar, la yakhlu wahid minhu minan niza' fi ta'yinis sanah. Saya tak nak terima maulid dan juga hari Nabi diutuskan sebab tarikhnya tak jelas. Saya tak nak bila esok sambut tahun baru kita bergaduh. Orang ni kata salah tarikh ni. Macam maulid kita sekarang kan. Kita buat maulid, ada yang geng garang-garang ni, dia kata kita bukan sambut lahir Nabi, awak ni sambut lahir, sambut wafat Nabi pula dah, kita pula jadi salah pula rasanya. Takkan selesai. Ini kata tak boleh, ini kata jadi pening. Ada yang kata 12, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada kata 10, ada yang kata Nabi lahir bulan Ramadan pun ada. Jadi kita tak nak bergaduh-gaduh, kata Umar, ambil tarikh itu. Dan saya pula, wa ammal waqtul wafah fa'aradu anhu lima tuq yang bizikr minal asafi alih. Dan saya tak setuju kita ambil tarikh wafat Nabi walaupun tak ada pertikaian bila Nabi wafat. Saya tak nak sebab saya khuatir tiap-tiap tahun sambut tahun baru semua orang Islam kerjanya menangis beramai-ramai. Yalah, kita mengenang tahun baru bermula kiraan Nabi wafat. Panggil pula penceramah yang pandai buat menangis. Pandai menangis, tahun baru dah menangis dah. Oh ya Rasulullah, esok nak tahun baru ni. Azam tak ada, apa tak ada, menangis lah kerjanya. Jadi Umar kata, aku tak nak begitu. Aku suka hijrah sebab hijrah ni perubahan, transformasi. Ada juga yang petikai di zaman Umar pun ramai netizen juga. Kerja petikai je. Kenapa ambil Muharram sebagai kiraan? Kenapa tak ambil Ramadan? Ramadan lah yang terbaik, bulan paling mulia, macam-macam lah orang berhujah. Umar ni dia firm, bal bil Muharram fa innahu munsarifun nas min hajjihim. No no no, saya suka Muharram sebab Muharram ni orang baru balik haji. Jadi dengan kepala botak apa semua tu, dia ada insaf sikit lah, dia rasa nak jadi baik tu. Dia jadi macam kita malam ni, berapa ramai jemaah haji, alhamdulillah, alumni haji 1447 dengan semangat baru. Yalah, pergi ke sana hari-hari semayang di masjid. Jadi perubahan itu dah sedia ada, kata Umar Al-Khattab. Sebab itu ini sejarahnya kenapa kita sambut Muharram dengan mengenang peristiwa hijrah, sebab transformasi. Sebab itulah di negara kita sambutan Maulid Hijrah sebenarnya baru diperkenalkan. Kita di negara ini sambutan Maulid Hijrah secara rasmi diadakan bermula tahun 1987. Sebelum tahun 87, tahun baru Islam atau satu Muharram hanya diraikan secara kecil-kecilan dan bukan dijadikan acara peringkat kebangsaan. Hanya pada tahun 1987, Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir, dia menetapkan satu Muharram sebagai cuti umum kebangsaan dan memulakan sambutan Maulid Hijrah secara rasmi. Dan sambutan pertama diadakan di Pusat Islam pada 1 Muharram 1408 bersamaan 28 Ogos 1987. Dan sejak itulah anugerah tokoh Maulid Hijrah diperkenalkan untuk nak menghargai sumbangan tokoh-tokoh Islam dari dalam dan luar negara. Dan penerima anugerah pertama, yang ini orang Perak kena berbangga, kerana penerima pertamanya adalah Al-Sheikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Walaupun dilahirkan di Misfalah Makkah, tapi keluarganya berakar kuat di kampung Lubuk Merbau di Kuala Kangsar. Jadi ini penerima anugerah tokoh Maulid Hijrah pertama. Hadirin hadirat sekalian, apa indahnya hijrah ini? Kalau kita melihat hijrah ini secara etimologis dan juga terminologis, memang begitu banyak rahsianya. Secara etimologi, hijrah ni diasal dari perkataan hajaro yuhajiru muhajaratan wa hijratan. Diasal dari kalimat hajaro yahjuru hajran. Apa makna hajaro yahjuru hajran? Al-tarku, al-i'rad, al-qut'u, al-man'u. Hijrah ni dalam bahasa Arab maknanya meninggalkan. Dalam masa yang sama, hijrah juga maknanya berpaling. Dalam masa yang sama, hijrah juga bermakna memutuskan. Dan dalam bahasa Arab juga, hijrah maknanya menahan. Ini daripada sudut etimologi. Dari segi terminologi, Perkataan hijrah ini adalah proses kita mengalihkan diri menjadi yang lebih baik. Sebab itu hijrah ni dia bukan form tapi substance. Dia bukan bentuk tapi pengisian. Hijrah ini dia bukan packaging. Dia bukannya bungkusan. Tidak ada gunanya packaging atau bungkusan nampak comel tapi hatinya tidak hijrah. Hijrah yang diinginkan oleh agama kita adalah hijrah transformasi dari dalam. Bukannya luar. Luar ni kulit. Sebab itu ulama' salafus soleh membahagikan hijrah kepada dua. Hijrah bil jasad wa hijrah fil qalbi. Hijrah penampilan dan yang kedua hijrah hati. Sebab itu hijrah dalam sosiologi. Orang sosiologi dia panggil hijrah ni sebagai transformasi. Iaitu perubahan sosial kepada yang lebih baik. Dan transformasi dia sangat berkait dengan mental dan dalaman kita yang kemudian ditautkan dengan dinamika sosiobudaya. Beberapa tahun lalu JAKIM masa sambutan peringkat kebangsaan Mahal Hijrah, dia buat gimmick persembahan ada robot Optimus Prime dengan Bumblebee masa persembahan peringkat kebangsaan. Netizen hentang siang malam. Tak ada kerja JAKIM panggil transformer. Niatnya betul tapi dia nak menzahirkan perasaan tu tak kena. Dia nak bawa maksud Optimus dan Optimus Prime dan Bumblebee ni sebagai transformer. Maknanya hijrah ni transformasi. Nyentang bawa robot transformer pula dalam persembahan. Memang kena entang lah dengan netizen. Tapi kita faham dia nak bawa maksud transform. Apa makna transform? Dalam bahasa Inggeris, transform ni dari dua perkataan, trans dan juga form. Trans ni kita melintas dari satu sisi ke satu sisi, across ataupun beyond. Itu dipanggil trans. Sebab itu bus transnational, highway Pan Borneo ke apa, dia trans, dia merentas, dia melampaui. Form, apa makna form? Bentuk. Maknanya transform ni kita mengubah, mengalihkan sama ada rupa kita, bentuk kita, sifat kita ataupun fungsi kita. Itu transform. Dan inilah kehendak hijrah. Bukannya rupa saja, dalaman pun. Saya nak kongsi pada malam ini ada satu buku. Bagus buku ni. Ditulis oleh seorang muslimat nama Hanan binti Muhammad Sa'di Al-Laham. Ni penulis dari negara Arab. Dia buat satu buku Hadyu Siratin Nabawiyati fi Taghyiril Ijtima'i. Bagus buku ni. Petunjuk sirah nabawi dalam perubahan sosial. Guidance from the prophetic sirah in social transformation. Macam mana Nabi buat, strategi apa yang Nabi guna untuk buatkan transformasi masyarakat. Sebab itu hijrah ini dia adalah soal tahawul ataupun transformasi kepada masyarakat. Sebab perubahan benda yang kita tak dapat elakkan. Kalau kita tanya malam ni, dalam hidup kita, apa yang kekal dalam hidup kita ni? Kalau kita tanya, apakah yang abadi dalam hidup seorang manusia? Apa yang tidak pernah berubah dalam hidup kita? Marilah kita menyedari bahawa satu-satunya benda yang kekal dan abadi dan tak pernah berubah dalam hidup kita adalah perubahan. Semua hal dalam hidup kita ini berubah dan pasti mengalami perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Ini falsafah. Orang yang cuba melawan perubahan, dia akan tewas, kecewa dan kadangkala menderita. Perubahan tak boleh lawan. Contoh, seorang suami yang tidak bersedia menerima perubahan fizikal isterinya, dia akan kecewa. Yalah, dulu isterinya umur 27, sekarang dah 72. Dulu isterinya umur 36, sekarang dah 63.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM. Untuk komen

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yung. Dapat 27 minit petang ketika ini. Terima kasih terus setia bersama Perak FM di mana-mana jiwa anda berada. Salam ceria, salam hujung minggu. Mungkin ada yang hari ini hari cuti. Selamat bersantai-santai. Selamat beristirahat bersama keluarga sambil bertemankan Perak FM di sini yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Bertemankan Nana menerusi ruangan Moge Bang. 2 petang hingga 7 malam untuk edisi hari ini 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Pelbagai pengisian dalam ruangan ini dan kita buka tirai ruangan Moh Gebang seperti biasa setianya dengan lagu-lagu seleksi nostalgia. Dan selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu Di Sebalik Sejuta Wajah dari Shima, juga ada Black Dog Bone, Si Gadis Ayu. Jom kita layan lagu ini terlebih dahulu. Raja Emma, Angan-angan untuk koma je.

Perang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Yup yup, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Bila Datuk Kadi Chai Ibrahim dengan lagunya Aku Ingin Lari membawa kita ke jam 2.32 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Selamat berhujung minggu juga lah ya untuk anda yang sedang dengarkan Perak FM ketika ini. Dan untuk yang sedang memandu, diharapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati. Bukan apa tadi Nana nampak juga lah ada berlakunya kemalangan melibatkan penunggang motosikal. Jadi untuk kita yang lain, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, bertimbang rasa dengan pengguna jalan raya yang lain, kita elakkan berlakunya kemalangan. InsyaAllah, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Jom kita nak berhibur lagi dengan seleksi nostalgia lagu seterusnya. Ada Zaitun Sameon, Menaruh Harapan, juga ada Still Heart, She's Gone di Perak FM untuk koma je.
1: Silang Budaya, Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang, berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk calling aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: koma.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Siloman baru saja menghiburkan anda. Menghampiri pukul 3 petang, sekejap lagi kita akan bersama ikuti rancangan Silang Budaya Moh Labun kita petang ini bersama tetamu kita. Jadi kalau kita nak labun, tak naklah sorang-sorang kan. Jadi kita ada partner hari ini yang akan berlabun bersama Nana Cok Azam. Jadi nantikan Silang Budaya dan jangan lupa untuk tonton secara langsung di media sosial Perak FM, di Facebook dan juga TikTok. Nanti kita sembang-sembang bersama petang ini. Bersama dalam rancangan Silang Budaya Moh Labun. Terus kekal bersama Perak FM, leader Rahim Ma'ruf, Cinta Krista. Tok Komar je.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Vera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Vera FM ada hiburan dan juga informasi bersama anda. Silang budaya petang ini Boh Labun bersama Nana Dana juga rakan duet kita Cok Azam. Bersemangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barulah semangat.
2: Betul.
1: Kalau kata kalau yang dikongsi semangat, yang dengar pun insyaAllah kus semangat.
2: Moncong
1: dia mah. Jadi kita bersama dengan Cok Azam bergandingan bersama Nana pada petang ni. Kita nak berlabun dengan pendengar kita lah.
2: Boleh
1: kita labun. Tapi sebelum itulah kan, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita suka cinta ni.
2: Betul. Mulanya rongin,
1: mulanya rasa cinta. Allah, bunga-bunga hati yang tak tahu lah apa mana senyum tu lebar. Betul, cinta. Kalau boleh nak berkenalan dulu lah dengan Choh. Siapa ke nama penuhnya dalam IC?
2: Okey.
1: Berapa umurnya? Asalnya dari mana?
2: Banyak. Ada geran tanah ke apa?
1: Geran tanah. Ada berapa relung tanah ada? Kitanya ada ke nanti dalam wasiat ni? Berkenalan dengan Choh.
2: Boleh. Secara ringkas lah. Nama penuh Choh tu Hasrul Azam.
1: Hasrul Azam.
2: Tapi nama banyak orang kenal tu Choh Azam lah.
1: Choh Azam.
2: Choh Asir memang daripada Kuala. Kampungnya Kampung Berala Kati. Nampak nama kampung pun. Kampung Berala Kati dan memang pure Kuala. Dan pekerjaan Choh sebagai content creator dan juga host di dalam media sosial KKTV, Kuala Kangsa TV.
1: Seganlah kita ni jumpa orang KKTV.
2: Boleh segan je. Choh dua hari tak tidur.
1: Kenapa?
2: Bila nak datang Pera FM tu. Rasa macam no masuk Pera FM ni.
1: Kau pun apit lah juga. Elok je tidur.
2: Dia memang kaki merolong dia.
1: Choh jangan tak tidur pula. Sekarang cukup 3 hari udah pandai bahawa mantanya lebam. Jadi content creator
2: dan juga host lah.
1: Dan juga host lah. Mengacara di majlis-majlis juga.
2: Freelance Choh sebagai MC event lah, majlis.
1: Habis semua tapau.
2: Boleh lah.
1: Apa tinggi orang belakang.
2: Dia tak masih tak boleh lawan DJ Nana lagi.
1: Saya tak dengar. Tapi sebelum tu kita nak menyapu jugalah. Mana nak tengoknya. Kalau di TikTok kita ni. Ada juga petang ni sehari kita borak-borak dengan demo lah. Tapi kejap lagi pun kita nak sembang lagi dengan Choh. Kita nak tahu juga pasal KKTV tu. Boleh?
2: Boleh. Tak ada.
1: Tapi kita nak dengar lagu dulu. Ini baru warm up Choh.
2: Ya, warm up. Orang Kuala panggil warm up.
1: Orang Kuala dia biasa warm up.
2: Dia biasa warm up. Betul.
1: Kejap lagi kita sambung lagi borak-borak dengan Choh. Komen pun jangan lupa. Komen untuk kita sama-sama meriahkan petang ni dalam silang budaya.
2: Boleh juga.

0: Siaran Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohla Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, satu suara, satu jiwa. Seperti biasa setiap hari Sabtu dan Ahad, kita ada rancangan Silang Budaya. Sekejap kita main amcak. Gitu. Okay, terima kasih yang sedang menonton kita secara langsung di platform media sosial Perak FM, di Mengahmihu dan juga di TikTok kita. Jadi hari ini bersama Nana dengan Cok Azam. Kita bergandingan lah Cok eh.
4: Ya, yeah, benar.
3: Kita tak nak lah kata Cok ni tetamu. Kita nak buat Cok ni macam datang rumah sendiri.
4: Kalau rumah sendiri Cok baring dah.
3: Risau. Itulah awak pun kalau buat rumah sendiri, kaki atas meja. Udah bersilang lah ni.
4: Ya, yeah, benar.
3: Tapi kita tadi kita dah kenalan sikit lah. Orang kata tadi apa, orang Perak Karai kata
4: Sorry.
3: Ha,
4: kita dah sorry.
3: Kita dah warm up dah tadi.
4: Warm up.
3: Tadi cerita pasal diri Chor.
4: Kejaya.
3: Kita nak cerita pasal KKTV juga.
4: Okay.
3: Boleh?
4: Boleh.
3: Cik introkan sikit KKTV tu sebenarnya apa, buat apa, siapakah mereka itu?
4: Dia sebenarnya KKTV ni branding lah. Macam kita tahu Perak FM, atas dia tu RTM. Macam itulah. So kalau company tu namanya VNC Production. So kita fokus kepada media kecil yang berada di daerah Kuala Kangsar.
3: Banyak promote di apa tu, kawasan-kawasan Kuala ke, produk Kuala ke, macam mana?
4: Dia banyak base ni tu. Base nampak? Orang Kuala ni kan macam orang putih. Kan? Dia banyak base ni tu Kuala lah. Tapi kita pergi seluruh Semenanjung. Kita banyak produk yang kita cuba tampilkan di Kuala tu. Mestilah warisan, makanan, semualah gastronomi. Nampak? Gastronomi tu. DJ Nana tahu gastronomi?
3: Awak tak pandai.
4: Itu sektor makanan. Sektor makanan.
3: Nampak?
4: Kita. Nampak? Kan?
3: Nampak tak pandai.
4: Tapi itulah, kita promote sikit pasal Kuala. Kuala ni dia banyak warisan apa semua. Dan selebih tu kita buat konten-konten pengisian yang suka-suka lah.
3: Dengar cerita Apit pun sikit lagi nak masuk museum ni.
4: Apit ni dia museum dah tak layak.
3: Bahan artifak.
4: Dia lebih pada khazano. Dia elok pergi ke khazano.
3: Aduh, tersedak Apit. Teruk dia, tersedak petang hari ni.
4: Dia di Kuala Lumpur terbawak-bawak dia.
3: Jadi Cun kiranya orang yang di barisan depan lah. Sebagai pengacara je.
4: Sebagai pengacara dan juga mereka kandungan atau content creator tu. Itulah kerja Cun. Mana otak Cun ni memang hari-hari bekerja. Hari-hari
3: beligat lah.
4: Tak terbuat. Kadang tengok tidur tu bangkit kan. Ngadap bantai tu macam kita tengok ngadap PC. Ngadap komputer. Itulah otak Cun.
3: Boleh tahan geliga otak kamu tu. Boleh buat batu cincin. Jadi kalau nak tanya mengenai kerjaya sikit lah, sebab sedikit kan. Cabaran Chor jadi pengacara. Tapi kalau kau bahasa Perak tak ada masalah sangat lah.
4: Bukan
3: masalah pun.
4: Bukan. Betul. Dia tunjuk pertama di dalam KKTV tu, apa-apa nombor satu mesti lorak. Itu style Chor. Memang kita ketengahkan lorak. Sebab begitu beza. Kalau kata media arus perdana, dah tentulah ada kan. Yang nak bahasa baku apa semua kan. Kita kecil dan juga di skop media sosial, memang kita tampilkan lorak kita. Dulu payah. Dulu jadi, orang tak gemuk.
3: Kiranya macam sekarang ni pandangan orang dah berbeza lah.
4: Ha, betul.
3: Kira macam tampilkan lorak kita tu jadi satu benda yang unik.
4: Betul.
3: Untuk di highlightkan. Ha? Di highlightkan ke? Macam mana? Apa dia? Ditonjolkan?
4: Ya.
3: Baik ada.
4: Nasib baik ada.
3: Nasib ada budak lagi bijak pada saya. Itu gunanya dia.
4: Ya.
3: Bukan saja-saja duduk tepi itu.
4: Bukan saja-saja.
3: Bukan saja-saja. Memang dibayar gaji untuk jadi lebih cerdik. Jadi kalau kata hari ini, kita nak berlabun jugalah dengan pendengar Opera FM mengenai sebab Cho memang expert dengan perkataan lorak Perak.
4: Dia kalau di Kuala tu, kalau di Jinana pernah dengar Mahir. Mahir itu baku.
3: Mahir Zain dia lain sikit.
4: Dia lain sikit. Di Kuala lagi lain. Meho. Itu terlebih.
3: Apa Meho?
4: Meho. Dia terlebih Mahir.
3: Level atas.
4: Itu Cho. Cho masuk universiti untuk bahagian lorak ni saja. 20 universiti Cho masuk belajar pasal lorak.
3: Apa nak belajar petang ni? Inilah masanya. Inilah sifu yang kita nanti-nantikan untuk belajar lorak Perak.
4: Betul.
3: Satu perkataan lorak Perak. Kita nak challenge jugalah pendengar-pendengar Perak FM kita. Kalau kata nak buat ayat ke, orang kata kita nak uji level kefahaman pendengar Perak, Perak FM dengan perkataan lorak Perak. Silakan sifu.
4: Kita terih penyegan.
3: Penyegan.
4: Sebab banyaknya dia pertama sekali banyaknya di Perak ni yang orang tak tahu, satu perkataan ada dua maksud. Satu perkataan ada dua cabang guna dia.
3: Betul-betul macam munshi bahasa.
4: Nampak. Dia kata 20 universiti cuma masuk untuk lorak saja. Belajar lorak saja.
3: Kau jangan main-main, kau diam-diam. Dengar betul-betul cikgu nak khabar ni.
4: Penyegan ni kalau bahasa baku ada penyegan. Kan, tapi di Perak apa itu penyegan?
3: Pemalu.
4: Pemalu tu segan lah.
3: Segan.
4: Satu lagi apa benda?
3: Pemalas.
4: Ya. Yeah.
3: sebab saya dah malas tu tak bukan bersatu tak. Saya rajin orangnya. Jadi saya lambat sikit penjagaan tu apa?
4: Memang
3: jadi penjagaan
4: betul.
3: Tu pemalas kan?
4: Penjagaan tu pemalas dan memang pemalu. Awak jangan suruh awak jadi DJ radio, awak malu, awak penyegan.
3: Nampak gitu. Macam tak betul tu. Yang kau kata masuk tu betul. Tapi kalau betul-betul tipnya Choi, kalau nak jadi orang di barisan hadapan ni, jadi penyampai ke host ke apa segala, mak nenek yang seangkatan dengannya tu, memang tak boleh segan-segan lah Choi.
4: Tak boleh segan. Macam Choi lah Choi, orang nampak macam umur baru habis HBM. Kan?
3: 10 tahun lepas.
4: Tapi berlabun tu guna lorak Kuala. Dan memang Cho pula gemur yang lorak yang betul-betul lama tu. Kadang-kadang orang marah. Cho tak boleh terima benda tu.
3: Tak boleh?
4: Tak boleh. Orang marah Cho tak boleh terima.
3: Nangis?
4: Kadang-kadang Cho 2-3 hari tak makan. Tak makan waktu tidur lah. Waktu jaga memang jauh makan lah.
3: Kalau waktu tidur, waktu berjaga dia tak makan, lama dah slim fit.
4: tapi betul, Cho tak boleh. Sebenarnya, memang kita, kalau kita guna alasan kita tak faham, tak boleh. Sebab kita tengok cerita orang luar, orang putih ke apa, kita boleh tengok.
3: Tengok subtitle.
4: Kadang subtitle tak ada pun, sanggup kita belajar. Ha. Oh, kita cuba guna akhir dia. Kita tengok aksi dia. Oh, iyalah tadi dia bawa kereta. Itu dia bawa drive tu. Contoh kan. Jadi macam tu juga lorak Perak sebenarnya. Lorak Perak ni memang cuba bagi yang tak apa nak faham tu supaya demo bertanya.
3: Itu pasal nak biar dia pun tak faham. Adan uka.
4: Biar demo cangok-bangok.
3: Okey, ayat penjagaan tadi. Selain daripada Cho yang segan kalau nak jadi DJ radio, ayat lainnya mungkin boleh bagi contoh penyegan tu.
4: Contoh penyegan ni selalu kita kata pada orang lah. Kan, tak payahlah DJ Nana tu memang penyegan orangnya. Masuk hidup. Masuk hidup apa hidup.
3: Begencu.
4: Dia roja beregik je daunnya kan. Lepas tu mulut dia tu bobik. Gitulah sebenarnya.
3: Masuk malah. Tak dana tak macam tu.
4: Tak dana itu? Tak ada.
3: Itu contoh je ya.
4: Itu contoh. Kamu jangan.
3: Jangan. Nana cakap masak nasi apa yang Nana tak boleh.
4: Ajahan dia. Dia banyaknya penyegaran tu kita tuju kepada orang lah. Kepada orang macam tu lah.
3: Jadi kalau kata yang ada ni, ada di muka, muka siapa?
4: Muka beku.
3: Di muka beku kita. Alawiyah ada menyapa kita lah petang ni. Assalamualaikum DJ Nana, Cok Azam, selamat petang, selamat berkonti.
4: Ya, waalaikumsalam.
3: Ada Muhammad Manan juga. Ya, ada lagi siapa? Salijah Piai. Waalaikumsalam. Lagi cekomo buat ayat sikit perkataan pertama dari Cok petang ni. Mengenai penyegan. Kamu jangan segan. No.
4: Apa kamu segan? Kau menulis je pesanan.
3: Kan nampak muka. Tulis je. Koma kalau kata tak nak hantar dekat WhatsApp. Tapi kita boleh juga hantar kat WhatsApp kita. 0120-200-7055. Ada yang di live TikTok kita? Ada?
4: Oh, ada ramai ni.
3: Rohaya Osman. Dulu saya tak faham kawan orang sayung cakap balik. Balik dah je.
4: Balik deh je. Balik deh je kau.
3: Balik dah. Okay. Sebelum kita dengarkan lagu, kita layan yang komen di TikTok kita dulu. Tu lagi kita kena mula di atas lah ni. Lagi siapa? Ada Eton. Lagi siapa? Tak ada bulan di malam Maret. Ini tajuk lagu ke apa ni Wolfman ni?
4: Ini dia tengok konten tu, tengok konten Cok tu.
3: Yelah, kita lupa hari ni memang hari Cok. Okay, yang ada dekat dalam live kita ni, jangan lupa mungkin boleh cuba-cuba orang kata tunjukkan kehandalan koma buat ayat dari perkataan lorat Perak kita.
4: Ya. Yeah.
3: Penyegan. Tapi koma jangan tolong jangan letak nama Nana dalam ayat tu. Nana tak Okay, jadi terus layan Perak FM semestinya di untuk koma je.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Dan merata orang menonton kita hari ini. Ada dari Melaka,
4: jauh-jauh.
3: Dari London, ada dari Saudi Arabia, ada
4: yang sanggup berhenti bawa kereta.
3: Ya, benar. Mereka semua tengah mencuba nak buat ayat dari perkataan lorat Perak kita ni.
4: Ya, yang tadi terlepas ATS ada.
3: Ada, sanggup dia.
4: Sebab dengar kita hari ni.
3: Khalid. Lepas tu, kita ada bagi satu perkataan lorat Perak sebagai mukadimah kita. Kita ada lagi sebenarnya perkataan lorat Perak. Kau mau tunggu je.
4: Ikut perjanjian Chor dengan DJ Nana, kita ada 436.
3: Ya.
4: Lorat yang kita akan cakap petang ni.
3: Lepas tu kita akan jilidkan, kita akan buat buku sebagai panduan orang.
4: Ya, betul.
3: Kalau lulus lah.
4: Betul.
3: Dan untuk yang di TikTok kita petang ni, siapa? Kak Mona Rahim kata, teman hidup penjagaannya koma. Sanika masakan, teman reti buat.
4: Betul. Sanika tu eh.
3: Sanika. Teman pun sanika makanan boleh buat.
4: Cuma pula lain. Cor tak boleh, sanika tak boleh buat. Sanika makan tu cor.
3: Buat tu tidak?
4: Buat tidak. Memang sanika makan tu cor lah.
3: Maknanya penjagaan tu ada lah ya?
4: Dia itu berbalik pada lorat kita tu. Penjagaan macam cor kabo, kita tuju pada orang. Kalau diri kita,
3: tidak.
4: Tak kuasa. Awak tak kuasa lah hari ni nak tanok nasi.
3: Tak kuasa.
4: Maknanya dia tak ada nak ngabur diri dia tu penyegan ni dah. Dia cuma nak ngabur, dia tak kuasa je.
3: Dia berlapik lah.
4: Dia berlapik.
3: Mengaku tak mengaku tidak macam tu.
4: Gitu.
3: Padahal itulah juga.
4: Dia jenis bangsa penyegan juga. Tapi dia tak kuasa.
3: Kira macam tak nak mengaku apa. Ni Tok Chu Yop, oh Tuhan. Penjagaan berbenuh. Itulah pun sahaja. Lepas tu, ni nak sebut car ke KAA? Janganlah penjagaan benuh. Cik sapu rantai tu, cor. Udahlah makan bersepa.
4: Itulah pasal. Biar pelok apa itu. Udah datang. Sat nika, cengkenit ada, cengkabuk ada.
3: Dasar penjagaan.
4: Kena penyapu.
3: Sekarang ni pilih. Nak sapu lantai ke sapu penyapu tu di belakang?
4: Itu kalau menyapu kena belakang kamu birat.
3: Tinggal tanda kenangan.
4: Jangan buat macam tu. Jangan ambil kau betul mak marah. Mak cor marah.
3: Orang kata bukan calon menantu lah.
4: Bukan
3: calon betul. Menantu pilihan.
4: Lepas tu usah tengok. Sebelah mata pun usah tengok. Tak boleh buat. Jangan aku buat.
3: Ke memang dah kahwin? Aduh, kita tanya soalan sensitif. Jangan koma. Okay, Muhammad Mahmud, doyan dari Melaka. Cor, mana Walebo? Adel tanya.
4: Allah, tanya Walebo. Dia dah dapat Kuala Lumpur tu.
3: Dia sehari dua ni orang KL.
4: Dia berkenangan.
3: Apa tu, di Jakarta Utara, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, Nana memang penjagaan. Hai, dah dihantar je dekat live. Dia hantar pula kat WhatsApp.
4: Tadi Nana kabur dah. Jangan guna nama dia kabur.
3: Boleh buat contoh. Tapi takkan letak nama Nana. Masa tu nanti kan orang ya ingat.
4: Dia akan lebih daripada tiga kali ni. Ya ni. Ya rasanya ni.
3: Nana adalah benda yang disegankan.
4: Adalah ya.
3: Tapi bukan semua benda-benda terpilih je. Okey, kita ambil pemanggil. Layan pemanggil dulu boleh, Chor, eh?
4: Boleh. Dia nak panggil siapa ni?
3: Kita panggil dia dulu. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ni?
5: Ini Opah dari Cepoh.
3: Opah dari Cepoh. Opah rajin ke Opah penjagaan?
5: Penjagaan. Ada rajin pun ada.
3: Kadang-kadang lah. Tengok hari bulan juga lah ya.
5: tengok mangkat masa lah. Kalau kadang tu menyegan juga.
4: Kadang menyegan juga ya.
5: Tengok pada ada apa kata moodnya.
3: Tengok mood, tengok nampak. Oh, tengok mood.
4: Dia ada tune dia juga.
5: Okay. Tadi yang kata tak koster tadi tu kan. Satu lagi tu kalau kita tak sio pun memang tak boleh
4: sio. Kan. Tak sio tu lebih kepada tak ndak lah.
5: Yalah tak ndak. Tak koster tu pun tak, lebih tak ndak.
4: Lebih kurang kan? Juga betul.
5: Lebih betul. Kurang lah tak sio. Paling benar lah tu.
4: Betul.
5: Tapi apa nak apa juga lah nak tegur juga lah dia. Tak maaf takut menjadi viral pula esok. Ni pasal cakap perak kita ni. Kadang-kadang dia banyak cakap yang kotor-kotor.
3: Oh, ha, itu
5: tak sedap
3: katanya. Banyak perkataan lain elok lagi dia menggunakan yang itu ya. Kena biasa dia pun ni.
5: Tak
4: seronok
5: lagi kita dengar.
4: Betul. Itu sebab kalau cor lebih menekankan, sebenarnya nombor satu kita kena faham dulu. Apa perkataan tu kan? Kan sebenarnya di Perak ni ni cor ni lah benar lah kan. Cor dah kaji, sebenarnya ada dua. Yang satu memang orang suka cakap yang tak elok. Yang kedua orang salah faham. Benda tu satu perkataan tu dah lama daripada dulu lagi tak dibetulkan sebenar maksudnya.
5: Tapi yang tak sedap tu tak ialah cakap yang bukan-bukan tu
4: macam. Iyalah.
5: Boleh tak apa cakap kan?
3: Apa tu?
5: Boleh. Macam kata apabila apa bajang lah kataan itu kalau dulu-dulu masa zaman poh dulu memang tak boleh langsung kalau ikutkan sebut tu marah mak tu marah semua jangan sebut kataan itu ni sekarang ni apa dengar dah macam tu je dah
3: macam bergurau ya
5: macam empat mereka orang buruk cakapnya benar bergurau tu masuk cakap yang bukan-bukan
3: kau mau apa dah marah kau
4: ini kerana apa rempik dengan ni kerana menyapu tak harus sebut kau
5: ngelupu kau mah.
3: Okay, Pak, terima kasih.
5: Terima kasih.
4: Terima kasih, Pak.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Haa, aja benar juga. Tegurnya opah tu. Tegur betul. Daripada orang lama.
4: Orang lama betul.
3: Kadang-kadang
4: betul.
3: Kita seronok benar. Ingka. Keluarlah benda bukan-bukan. Jadi sebenarnya perkataan lorak perak tu pun sebenarnya dan apa perasan juga. Kadang-kadang kita suka nak ajar orang luar guna perkataan lorak perak nak nampakkan lucu kadang-kadang guna perkataan-perkataan yang macam
4: betul,
3: tu.
4: Betul.
3: Jadi jangan dibiasakan lah ya guna perkataan macam tu. Nanti orang ingat kita kau perak kau carut. Banyak dari perkataan lain.
4: Banyak perkataan sebenarnya ada orang rasa perkataan tu lawak tapi sebenarnya dia mencarut. Ada orang kata perkataan tu mencarut tapi sebenarnya tidak. Itu sebab pada cor clue dia kena faham. Tanya orang lama kita, orang tua kita kan. Contohnya satu perkataan tu dia adalah maksud ni adalah hantu. Nama hantu. Tapi digunakan oleh orang Perak bila orang Perak sebut dia macam lawak. Padahal nama hantu. Ataupun bahasa baku dia hantu betul lah engkau. Macam tu lah.
3: Kita ambil pemanggil dulu boleh?
4: Boleh.
3: Okay. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Siapa ni?
4: Mak Ha. Tak apa.
3: Boleh dah DJ part time cu.
6: Apa habo cu?
4: Habo baik alhamdulillah Mak Ha. Mak Ha apa habo apa masuk hari ni apa dia dah sedia kain ke? Mak banyak.
6: Senang kain tu jemur dah. Kering dah.
4: Dah kering dah ya?
6: Dah kering-kering.
4: Kering kenangkan.
6: Macam kuah ni juga.
3: Maha, kita ada perkataan lorak perak, penjegan, Maha. Jadi kita minta lah pendengar kita semua buat ayat dari perkataan penjegan tu. Kok Maha nak kongsikan ayat dari Maha, boleh?
6: Penjegan?
4: Penjegan.
6: Penjegan tu malas kan? Kata macam inilah. Ngapalah kamu ni penjegan sangat? Mula sikit rumah tu, kata ni selera aja. apalah kamu menyegan sangat.
3: Nak marah tapi lembut.
4: Ha, betul. Ah,
6: lembut.
3: Okay. Ha. Kalau kerja sangat sekarang, sudah lari rumah pula.
6: Ha. Ya, bak kata apa lah cakap dulu-dulu tu macam mana apa cerita tadi kan. Memanglah cakap tu bunyi macam tak elok kan. Tapi dah mulut tu dah biasa.
4: Yeah.
6: Tapi yang diibarat kata tadi apa? Opah kata macam cakap yang tak elok lah. Sekarang ni semua cakap didedahkan. Satu daripada ni ya, Mak Ha cakap bak kata Opah tadi minta maaf lah kan. Kan cakap dulu mana kira cakap mulut tapi sekarang dah meluas. Kadang sikit-sikit kata eh cirit kamu ni. Kan cirit kamu ni ada
3: eh Najis.
6: Itulah kiranya cakap dulu-dulu cakap mulut. Dia dah tapi dah sekarang ni dah bahasa tu dah meluas. Tak boleh kata orang nak kontrol kan. Tengok sajalah TikTok Perak siapa-siapa yang cakap Perak tu gampang lah apa semua.
3: Mak pun tak lepas ni. Mak jangan mak. Habis saya nanti.
6: Bukan. Cakap direct lah kan.
3: Nampak cakap direct.
6: Kita kata kan. Mak balik ke kampung ke Kuala. Macam tu cakapnya.
4: Ya.
6: Anak-anak saudara tu. Gampang kamu kata. Kita bunyi memang kita tak suka lah kan. Tapi dah. Bahasa mulut mereka.
3: Jadinya memang kita kena kawal dan kita bagi tahu orang yang perkataan tu bukan boleh disebut suka-suka dan perkataan tu menjurus kepada benda yang tak elok. Jadi kalau kita nak bagi tahu orang, nak didik orang, gunalah perkataan yang elok-elok. Baik, terima kasih Mak Ha.
6: Okey.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
6: Mak Ha.
4: Okey, Mak Ha. Jumpa
3: lagi. Tati-tati-tati. Dah dua orang.
4: Ah betul. Tapi yang ayat Mak Ha tu tadi kita tak sebut lah. Tapi yang itu memang itu sebenarnya tak betul. Tapi hari ni ada orang yang menggunakan ayat tu buat parodi.
3: Apa Mak Ha cakap tadi?
4: Dia yang pelekat-pelekat tu. Yang ada pelekat-pelekat tu kan. Ada gam-gam pelekat tu kan. yang itu tak boleh. Sebab yang itu cuma tahu maksud dia. Yang itu cuma tahu maksud dia. Itu memang
3: Memang tak elok lah. Memang mencarut
4: lah. Memang kasar lah.
3: Lagi bagus juga hari ini ada dua orang orang lama kita mendegur. Kadang-kadang kita suka sangat benda macam tu kan. Sebelum itu tak elok.
4: Macam cowok-cowok cakap terang lah. Dari segi apa yang cowok pun nak buat. Cowok pun nak sebut perkataan. Tapi bukan yang Mokha Amin tadi. Yang Poh Amin ada. Yang Poh sebut tu ada cowok sebut.
3: Yang sebab, baju tu.
4: Ya, yang itu. Sebab yang itu orang kena tahu sebenar maksud dia. Bila orang dah tahu dan kita punya penerangan pada orang, maknanya dia boleh guna di tempat yang sesuai. Ini cerita orang yang luar Perak lah. Dia pun tak tahu lorat kita kan. Sekarang ni banyak lorat Perak, negeri Perak, dia tengah trending. Orang canak-canak naik je kan. Semua orang nak buat pasal lorat Perak. Itu yang jadi macam tu. Setengah anak-anak muda Perak kita yang baru nak meningkat naik di media sosial, dia merasa macam ush, sekarang ni geri aku tengah trending ni. Aku pun buat lah rupi tu kan. Tapi sebenarnya dia tak betul khatam lagi pasal lorat tu.
3: Tak sampai sendiri, 20 ni mesti lagi.
4: Tak sampai lagi. Baru nak daftar.
3: Hormat sikit yang sini.
4: Tapi Cio pun tak pandai. Tapi Cio memang belajar lah. Dulu kita pun tak tahu apa maksud main sebut je.
3: Tapi sebenarnya kalau nak belajar pun dia bukan ada universiti khas. So tapi banyak bergaul dengan orang-orang lama lah.
4: Orang lama memang sifat dia, sikap dia. Sentiasa berlapi. Dia memang bukan main bedeh je cakap.
3: Main sembawa je.
4: Adab tinggi orang dulu kita.
3: Okay, kejap lagi kita nak tanya Cho. Sebagai seorang content creator yang menggunakan lorat Perak, cabarannya. Kejap lagi.
4: Boleh.
3: Kita dengar dulu lagu dari Yusuf Najmi, Joget. Joget Pak Katup. Terima kasih.

0: budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang budaya Mohlabun petang ini di live TikTok kita meriah coy.
3: Ya tu lah.
2: Ramai.
3: Melanyo-lanyo orang.
2: Fan-fan fanatik coy semua. Ada yang kabur. Calon YB. Pak Ya petang ni. Selamat petang Pak Ya. Lesung pipik coy. Ramai yang terpesona. Kamu ni kan nasib baik buat live TikTok tau. Kalau tidak Dana tak perasan walaupun duduk berada.
3: Itulah. Dak Dana hari ni memang banyak tak perasannya kan.
4: Ngejunya.
2: Kan? Ngejunya.
3: Dia bukan ngeja, dia banyak ngeger ni. Nah gitu je mata ya.
2: Aduh. Baby o je pun basah je. Kau buat je wadah. Kita suruh buat ayat tau. Bukan suruh scan muka cu asal.
3: Kena balik ni lah. Cakap tak dindin lah. Kena cakap tak dindin kau mah.
2: Abang yang ngusik cu hari ni. Hei cik. Wah dah. Baru perasan dulu sepipit. Okay, soalan kita tadi. Cabaran cu.
3: Jenun ngekit sampai pukul 4 ni. Apa macam ada soalan ni?
2: Tengok ke lain lah. Cabaran cu sebagai

0: seorang content creator yang menggunakan perkataan logat Perak sebagai bahasa utamanya. Sebagai mungkin ada daripada komen daripada penonton-penonton. Apa yang bagi tinggal komen penonton lah kan. Mungkin ada yang dari luar ke atau, adakah susah untuk nak terangkan sesuatu perkataan? Ada tak yang bertanya yang perkataan susah-susah?
1: Ada. Tapi kalau tanya pada Chor tadi soalannya, cabaran tu memang besar. Bukan Chor rasa, personal Chor lah, meliputi seluruh warga Perak. Bila orang Perak cakap, tak kisahlah Perak ni dia luar kan. Utara, ada hulu, ada helo. Demo akan cakap, cuba jangan cakap pekat, susahlah nak faham. Kenapa negeri Perak je selalu orang cakap pekat? Sedangkan kalau kita tengok di luar sana, dalam media-media arus perdana ni, kita ada artis-artis selebriti kita yang masih mengekalkan logat daripada negeri Demo. Tak ada pula kita gempor tu. Apa kau je pekat benar cakap? Tapi bila orang Perak cakap, Demo akan cakap macam tu.
0: Sebab kita tak ceroy.
1: Memang kita bila bercakap, kita demo nak suruh kita cakap benda yang
0: senang faham,
1: tak nak pekat-pekat. Tapi bila makan, nak mi segera yang pekat. Nak mi kari pekat. Nak kuah sekan dua pekat.
0: Sumpah dah pekat.
1: Tapi sebenarnya memang kena pekat. Kena pekat.
0: Tak ada kesimpulan dah. Memang kena pekat.
1: Kena pekat supaya memang kita biar orang tak tahu. Sebabnya pedoman Chor ini secara seriusnya, kita dididik orang Melayu kita ni penuh dengan adab, dengan ninya. Bila tak tahu, tanya. Jangan salahkan yang menyampaikan tu. Kan macam Chor lah, dulu ramai orang salah, cuba buat subtitle.
0: Jenuh juga.
1: Tapi memang sengaja itu, bukan kita tak boleh buat. Tapi itu adalah salah satu teknik kita nak paksa orang supaya dia mengkaji. Arwah Abang Mamat Khalid Chor berjumpa secara berdepan, bersembang dengan dia
0: face to face.
1: Memang dia cerita kopi itulah. Kita Chor, kita kena bagi demo bertanya. Itu dia cakap, itu dia pesan. Sebab apa? Dekat negeri lain, bila kita pergi, kita bertanya lorak orang tu. Kan? Tapi kita sesama Perak, ada setengah tu kita tak faham, kita tak nak tanya. Kita berprasangka. Jadi itu tak betul lah. Perak ni unik sebab dalam konten Chor pun Chor selalu cakap, kita ni bapak segelandai. Bukan Chor maksud diri Chor bapak segelandai tu, satu Perak. Sebab kita perhatikan mana negeri yang macam Perak. Tak ada. Hanya Perak saja yang ada satu lorak ibu dia, dan dipecah kepada sub dialect dia. Di Kuala saja.
0: Tapi itulah, macam ada komen pendengar kita tadi. Saya orang Perak, tapi dia punya lorak tu tak sama. Kalau pergi Lenggong lain lorak je. Kalau kata tak jauh, kalau kata Kuala dengan Parit pun macam sama. Tapi tak serupa kan.
1: Tak sama.
0: Seakan-akan. Kalau Chor sendiri yang dah masuk 20 universiti.
1: Kalau 20. Boleh.
0: Kalau Chor perasan, apa bezanya Kuala dengan Parit, Chor?
1: Kuala dengan Parit, kalau dalam bahasa orang Perak, Parit ni dia lebih hanyut. Dia ujung dia banyak EI, konsonan EI ataupun EY
0: tu. Nampak keluar universiti tu.
1: Nampak kan. Komen, ngape. Tapi ada juga yang demo ujung dia tak ada konsonan tu. Macam kita di Kuala, mengai. Mancin lah. Ngai, mengai. Demo dengar. Dia mengar gitu. Jadi Perak tu
0: lagi dia ringkaskan.
1: Ya, dia lagi ringkaskan. Dia, walaupun demo sana banyak pakai konsonan EY, EI tu, tapi kita di sini bila Kuala banyak pakai, demo dah belaga, ada benda yang demo tolak ansur.
0: Tapi satu yang Nana tahu daripada perkataan, tak tahu lah Kuala saja ke apa. Pasir tu dia panggil Sembah.
1: Sembah.
0: Aduh.
1: Sembah sana lah, Perak elok lah.
0: Salah lagi. Masuk universiti, kena.
1: Sembah, Pasio.
0: Pasio. Itu Pasio lah. Okey. Ada yang intern ni di rumah chat kita ni. Assalamualaikum, Nana dan Chor. Waalaikumsalam. Perak tengah loraknya penyegan. Apa ini? Atau kenapa kau menit penyegan berbenuh? Macam mana nak bacanya?
1: Penyegan berbenuh ya. Bangun pagi udang matahari tinggi. Kalau lorak belah tepim pula. Apa ni? Awaklah hampa ni penyegan sangat ha. Rumah dah macam sarang ulak. Tak kemah.
0: Penyegan maknanya pemalas atau balut liat. Dia kalau Dana dapat bayangkan kalau yang bawah, ayat yang bawah tu yang belah taping punya lorat. Dia mesti kena cakap pinggang.
1: Tu dia.
0: Awaklah hampa ni penyegan sangat ha. Rumah dah macam sarang ulak.
1: Itu baru cakap pendek. Kalau panjang tu boleh tersedia tengkuk tu.
0: Dia macam tu. Pernah tengok yang benda letak kat atas dashboard kereta yang pakai
1: yang
0: Kuala gitu kan. Okey, yang ini pula Azman Ramli Wong, awak bukan penjagaan. Awak tak kuasa je.
1: Tak kuasa tu.
0: Tak kuasa. Okey. Dan Kak Mona Rahim je buat cacat minggu lah. Bon Robin ini. Yes, katanya. Itulah susah kali kita bawakan yang macam ni. Ya. Dan yang mana ada di live TikTok kita ni. Assalamualaikum, selamat petang teman orang botik. Sah Alung ke macam mana kena ajanya? Sah Alung. Okeylah.
1: Aja Handa lah orang Handa. Betul.
0: Kemba kat Parit sembah.
1: Sembah.
0: Parit pun sembah lah. Lagi ada lagi ke? Aku bukan boleh dengan Cok Azam ni. Memang aku lama dah taram dia ni. Ada dendam ke sumat ke?
1: Itulah Azam.
0: Ni Zek pula manis muka Cok. Kita bukan nak komen yang itu sebenarnya.
1: Kita nak kelokat. Komen tengok gaduh ke muka Cok.
0: Okey, sekejap lagi kita sambung lagi. Kita ada perkataan kedua lah di ujung-ujung. Ada perkataan kedua Cok
1: Ada.
0: Kita dengar lagu dulu lah dari Imu. Evening in Paris, Tok Komar je.

0: Siapa yang duduk Parit? Ada pendengar kita yang dari Parit dengarkan kita petang ni. Selamat petang. Ada di hai, jangan tutup muka kita. Oh, dah buka balik. Okay, Muzaffar Sailan kata, Mika jangan ngelejat dalam kauti tu, Cok.
1: Haa, ngelejat sikit ya.
0: Dan Syamudin alias kata, lorak perak ni kalau tak betul gaya baca tulisannya, ha, boleh larilah maksud dia.
1: Betul.
0: Haa, jadi kena sebut betul-betul, kena ada lengguk dia.
1: Kena ada.
0: Perak ni kena ada lengguknya.
1: Lengguk, juga, telur dia tu. Hmm. Haa, kuala lain, perak tengah lain. Maksud pun berbeza-beza, koma.
0: Haa, kalau tak betul lah, kata makhrasnya,
1: yeah,
0: boleh lari maksud.
1: Betul.
0: Last lah, Cok. Kita dah berada di ujung betul ini.
1: Ujung dah cupai benar ni.
0: Cupai.
1: Cupai benar lah.
0: Satu perkataan lagi.
1: Semiok lah.
0: Semiok.
1: Semiok. Kerana kita badan rasa tak semiok. Perut rasa tak semiok. Budak itu kurang semiok.
0: Itu tak ada dua maksud juga kan. Maksud macam badan tak sedap, dengan perangai.
1: Dengan perangai. Tak apa semiok, budak tu tak apa semiok. Maksudnya dia tak apa cukup tiang. Macam orang kata, kalau di Perak FM, DJ yang tak apa semiok, Nana.
0: Saya dah kata, nak buat contoh, jangan letak nama saya. Tak cukup tiang. Tak cukup tiang tu tak pernah dengar.
1: Itu tak semiok lah. Macam kita tengok komen tadi daripada Azhar tadi, dia kata ayat semiok tu lah. Itu ramai orang tak guna lah tu.
0: Orang tak berguna ke?
1: Orang tak guna kataan tu.
0: Dia kena ada koma. Kalau orang tak guna lah.
1: Ramai tak guna lah.
0: Marah dia. Jadi terima kasih juga lah yang ada petang ini. Siapa baginya voice note ke ni? Sekejap kita
1: mana kau pendengar?
0: Kejap ya, mana kita nak ni?
1: Intan.
0: Tadilah Intan tadi kita dengar apa.
2: Lagi ada
0: kedai-kedah. Kedai-kedah. Itu kalau di kedai kalau biasalah. Kedah tu Kuala pakai.
1: Perak tengah. Perak tengah, perak elo tu. Kuala kedai. Kedai.
0: Dia macam gula.
1: Gula.
0: Bahasa baku lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Itu Perak Tengah lah kan.
1: Kalau gula tu pula pemanis itu gula.
0: Itu bahasa mana pula?
1: Okey, kita ambil Kuala, belah-belah Manu. Belah-belah Manu dia memang pengaruh daripada Perak Tengah, Perak Elor tu lah. Nah, kalau gula tu, gula kita buat ayo tu.
0: Sweet tu. Sugar. Astagfirullahalazim. Sebab ada budak yang dia universiti juga.
1: Oh, dia universiti ke?
0: Sebelah-sebelah dengan awak punya universiti.
1: 23 universiti ya?
0: 23 dah masuk 24 universiti. Nampak dia bijak sikit.
1: Tu dia cerita dia. Gula tu gule.
0: Dia kalau ke tengah lagi tu dia guna bahasa baku. Bukan macam tu kan? Kan?
1: Jadi bila gula tu gule.
0: Sebab rekan-rekan kan.
1: Gule tu gula.
0: Saya masa pun tak cukup ni. Nampaknya kita semua kena daftar masuk universiti belajar.
1: Kita kena. Mana buatnya kita slot kopi ni je. Tak ada 430 berapa tadi Cok Gabo tadi. Lorat kan.
0: Okay. Yang ada di live TikTok kita ni. Kalau gula orang putihnya sungai. Oh.
1: Mana sungai?
0: Canggih Berjaya 76. Kata apa kalau gula orang putihnya sugar.
1: Oh, sugar. Sugar tak apa lagi. Canggih. Kalau nugay, yalah.
0: Kalau serai, serah.
1: Serah, betul.
0: Leko padang cangkat. Atau semiak urat putui. Okey, terima kasih semua. Kita betul-betul hari ini nasib baiklah Nana ada bawa Cok Azam hari ini yang sudi bersama kita. Kita sungguh bertuah orang yang orang tu memang handal lah bahasa Perak je.
1: Atau
0: 20 universiti.
1: 20 universiti. Macam lorak je.
0: Yang ke-21 baru daftar je. Sikit lagi minggu depan mungkin kita bila dia dah khatam sampai 21 universiti kita panggil Cok lagi. Baik Cok, terima kasih. Mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat.
1: Tak adalah.
0: Tak ada.
1: Saya nak ucapkan terima kasih pada Perak FM je lah, pada DJ Nana kerana jemput Chow, sudi jemput Chow. Kita dapat lagi kita kongsi sikit itu je lah. Kepada kata peminat, tak adalah siapa minat Chow kan.
0: Yalah, kata manis lah apa lalu so pipit.
1: Kepada kita semua orang Perak, jangan malu jadi orang Perak. Kita adalah satu bangsa yang bapak segelandir. Kalau itu baru kita cerita lorat tak habis, tapi kita cerita, apa, kalau kita nak cerita pasal hebatnya Perak tu bukan lorat saja, macam-macam. Jadi kita kena bangga dengan negeri Perak, bangga dengan lorat kita, amalkan lorat kita. Ini dia masa untuk kita bangkit dengan lorat kita.
0: Jangan lupa follow Cho.
1: Jangan lupa Perak FM untuk koma aja.
0: Baik, terima kasih Cho Azam yang sudi bersama Nana. Kita bergandingan lah kiranya hari ini kan untuk menceriakan petang Sabtu pendengar Perak FM melalui rancangan Silang Budaya. Moh labun kita borak-borak mengenai perkataan lorat Perak. Dan tak lupa juga untuk yang orang lama kita tadi menegur penggunaan perkataan lorat Perak. Jangan guna perkataan yang ke arah yang tak baik. Kita ni banyak lagi kaya dengan perkataan-perkataan lorat Perak yang lebih baik. Kan nak tuntut pun nak kita nak ajar orang luar mengenai perkataan kita. Tunjulkanlah yang baik, yang murni-murni. Salam hormat.
1: Sampai kita jumpa lagi bersama dengan saya ni Carta Calo.
0: Hai Carta Calo. Okay, Cho. Jumpa lagi, Cho.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay, jumpa koma lagi. Selepas ini, Perak FM untuk koma je.
2: Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Moh Labun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
3: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sedoka pantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

0: apa lagi? Malaysia. Orang Perak semua, jom kita meriahkan Stasiun Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Anda pandai menyanyi?

suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Warta Perak 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan mengumumkan beberapa penambahbaikan budi madani diesel menjelang akses awal program itu yang bermula hari ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut dibuat hasil maklum balas rakyat dan pihak berkepentingan bagi memastikan pelaksanaannya lebih lancar. Antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah pengecualian fee tukar hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan serta kebenaran memindahkan kelayakan subsidi kepada ahli keluarga terdekat yang menggunakan kenderaan berkenaan. Kerajaan turut memperluaskan kelayakan budi diesel kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep sebelum pelaksanaan penuh program itu bermula 1 Julai. Program jualan agro madani di Perak mencatat nilai jualan sebanyak 3.76 juta ringgit bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sekaligus menunjukkan sambutan menggalakkan daripada pengguna dan usahawan tempatan. Program anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma itu turut membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah berbanding pasaran. Exko Pembangunan Luar Bandar Perladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos sara hidup, malah menjadi platform penting untuk meningkatkan pendapatan petani, penternak dan usahawan sektor agro makanan melalui pemasaran terus kepada pengguna tanpa perantara. Program jualan agro madani terus diperluaskan di seluruh negara sebagai usaha kerajaan memastikan bekalan makanan mencukupi, harga kekal berpatutan serta memperkukuh rantaian pemasaran hasil pertanian tempatan. Perkembangan banjir di Perak. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS ditutup sepenuhnya pada pukul 1:30 hari tadi di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Larut Matang dan Selama memaklumkan penutupan PPS tersebut dibuat selepas banjir surut sepenuhnya dan kesemua mangsa telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, satu lagi PPS masih lagi dibuka di Dewan Bandaran Gopeng Kampar. PPS Dewan Bandaran Gopeng masih lagi menempatkan seramai 51 mangsa daripada 16 keluarga yang terjejas banjir. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.

0: untuk koma.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
1: Berat FM untuk koma je.

8:40 petang. Selamat petang, Ayub Yong. Terima kasih terus dengarkan Apera FM. Dan sebentar tadi, terima kasih juga buat anda yang sudi bersama Nana dalam ruangan Silang Budaya. Okey, dan insyaAllah Silang Budaya minggu depan, esok ada juga kan. Janjinya komo, jangan ke mana-mana, terus bersama Apera FM. Pastinya menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu salat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh pukul 4:48 petang, dan kita akan ikuti seketika nanti rancangan Nidaul Islam. Diteruskan bersama PRFM, Tok Komar je.

Baik, saudara, sebentar nanti tepat jam 4.48 minit petang, berkumandang azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insya Allah.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Dengarkan Pera FM di mana-mana jua anda berada, terus menemani 18 jam seharian hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yong. Bertemankan Nana di sini melalui ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Baik, untuk anda yang mempunyai bakat menyanyi, bukan setakat pandai menyanyi tetapi suaranya mirip Allahyarham Tan Sri P. Ramli, gayanya pun sama ataupun lebih kurang, dan berminat mahir dengan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami di PRFM mencari anda dalam pencarian uji bakat bintang P. Ramli, yang mana uji bakat bintang P. Ramli akan berlangsung pada 11 hari bulan 7 2026 bulan depan. Jadi tak lama saja lagi, mencari anda yang mempunyai bakat dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jangan lupa untuk hadir uji bakat nanti 11 Julai pukul 11 pagi hingga 5 petang. Jangan lupa untuk bawa minus one lagu yang anda ingin persembahkan pada hari uji bakat nanti, ya. Jadi untuk dari segi pakaian pula, yang mana nak datang hadir uji bakat nanti, pakai pakaian yang sesuai dengan lagu yang anda ingin sampaikan. Jadi kami mencari anda yang syarat kelayakannya, syarat penyertaan, seorang lelaki berusia 18 sehingga 60 tahun, pandai menyanyi dan mempunyai gaya Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Hadir uji bakat 11 bulan Julai bulan depan. Uji bakat bintang P. Ramli. Terus kekal bersama Perak FM. Tok Koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
2: Yes.
1: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
5: tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita yang mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Pera FM untuk koma je.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Cuan. Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Bis on air di Vera FM.
2: Kita juga ada tambahan lagi, kita ada puding jagung, bubur sumsum pun kita ada, dan juga bubur-bubur yang lain lah yang mungkin saya tak dapat sebutkan sini sebab terlampau banyak. Jadi saya dapat sebutkan yang mana saya ingat sajalah untuk

gerai ini kita dah buat dah. Sehinggalah sekarang kita dapat menjual sehari sebanyak 15 jenis bubur. So saya menjemput pendengar-pendengar setia Perak FM

dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Hai, kita pada 5.50, hampir 5.54 minit petang. Terus bertemankan Perak FM. Nana di sini menemani anda sehingga jam 7 malam. Mengisi ruangan Moh Kepang. Untuk anda yang nak pergi beriadah petang ini, mungkin beriadah bersama keluarga lah kan. Hari ini pun hari cuti, anak-anak pun cuti sekolah. Jadi selamat beriadah, selamat menghabiskan masa yang berkualiti bersama insan tersayang. Ada yang nak pergi taman, ada yang nak pergi mana lagi, tempat yang kita boleh berkumpul seisi keluarga. Jadi inilah masanya untuk kita mengeratkan kasih sayang bersama keluarga. Baik, di Ipoh kalau tengok cuaca cantik, alhamdulillah sesuai untuk anda lakukan aktiviti di luar rumah. Namun untuk laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai amaran ribut petir ada di setengah tempat di negeri Perak akan dilanda hujan, iaitu di melibatkan daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar dan Kinta, yang mana amaran dikeluarkan sehingga pukul 8 malam ini. Jadi kita sesuaikanlah ya aktiviti di luar rumah mengikut keadaan cuaca semasa. Dan untuk jam seterusnya nanti kita akan ikuti rangkuman Moh Kepang, segmen Moh Kepang dalam klip Moh Kepang. Inilah yang terus Perak FM, tunggu aja.
1: Selamat memandu.

0: untuk koma.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Olah. U-L-A-H. Olah.
3: Olah.
4: Olah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kalau Kak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Laporan Perak semua, jom kita meriahkan Stasiun Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Terus dengarkan kami Para FM, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Dan juga Fina Disri temani koma sampailah jam 7 malam nanti. Dan juga kita nak malukan Lazif tak dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ni kerana kurang sihat, demam. Jadi sekarang ni kan memang cuaca kita dalam keadaan yang tidak menentu. Macam tadilah, tadi panas kan, sekarang dah mendung-mendung pula, macam nak hujan kan. Semalam pun hujan lebat juga. Jadi kepada koma yang mungkin tak sihat juga, demam semua, batuk dan sebagainya, segera-segera dapatkan rawatan. Sebab kalau boleh, kita harap demam biasa je lah. Macam Fina selalu cakap, demam sekarang ni macam-macam kategori demam ada. Tu yang paling bahaya. Dan juga paling bahaya tu kalau ada anak-anak kecil. Jadi itu yang perkara yang paling-paling merisaukan. Okay?
2: Ayuh bersorak kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Eli dan juga Angah Epol. Okay, assalamualaikum Pol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Eli. Hari Selasa mencangol.
2: Mencangol lagi Pol. Di luar nampak moro pun ya. Setengah tempat dah hujan aku.
3: Ya hujan ya. Tapi di Ipoh tebu hujan juga tadi. Minggu lepas bini kan, perempuan lah, wanita lah ya. Dan kita ada lagi perkataan yang nak kita belajar. Kilau. Kilau ni kira perkataannya daripada perkataan kilau ni lah rata. Makan lauk ya.
2: Makan lauk.
3: Tapi kalau kita nak dalam bahasa Banjar tu, kalau nak bagi sedap sekali, mengilau.
2: Kita kanak-kanakan dulu pun ya. Sukalah mengkilau kan. Mengkilau ikan.
3: Ingatlah kan, apa orang tua kita bila dia goreng ikan kan. Ke ikan dulu lah, ke ikan ikan sungai.
2: Dulu kita kurang makan ayam pun. Kita banyak makan ikan. Pak Ya dah kembali di Konti Pandai FM. Assalamualaikum Pak Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
2: Alhamdulillah. Pak Ya sihat?
4: Sihat alhamdulillah.
2: Koma awesome?
4: Eli dan Pak Ya pun awesome,
2: awesome juga. Itulah Pak Ya, masa cepat Pak Ya. Masa kita baru jumpa minggu lepas. Dah jumpa minggu ni. Minggu ni dah jumpa minggu depan.
4: Ya Allah. Ini dah hujung-hujung bulan.
2: Dah tengah-tengah tahun ni
4: Pak Ya.
2: Dah bulan 6.
4: Yelah.
2: Kita ada dua rancangan lah. Pertama tu Suka Pantun.
4: Suka Pantun. Tak ada
2: sebab
4: kan?
2: Kita rancangan Sembang Seni.
4: Sembang Seni.
2: Pak dengan lain petang. Nampaknya Suka Pantun kita hari ni bertemakan kisah seram.
4: Kalau pergi ke Pekan Ulu Tiram, jangan lupa beli buah mempelah. Macam mana hati tidak rasa seram tengok TV cerita hantu waktu malam.
2: Atma Bahasa kembali lagi petang ni bersama Munshi dan Bahasa Pustaka. Kita berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mat Samin atau Dr. Bib. Assalamualaikum Dr. Bib.
5: Salam Eli, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Kembali kita bersiaran petang ni ya.
5: Ya, insyaAllah.
2: Sengat Atma Bahasa. Okey, so biasa Doktor dah menyediakan berapa segmen lah untuk belajar kita.
5: Seperti yang selalu, 6 segmen. Iaitu yang pertama, segmen uniknya dialek Perak. 3 dialek Perak yang saya pilih pada hari ini iaitu yang pertama, Cupoi. Cupoi ya. C-U-P-O-I. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku ialah hampir habis atau penghujung. Dongkin. Berkenaan badan yang kurus kering atau terlalu kurus. Engkohnya. Dalam bahasa Melayu baku atau standard maksudnya ialah rupa-rupanya.
6: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Anda bertemankan Ana Pula kini Mersi Ruangan Moh Gebang, berteman sehingga jam 2 petang sehinggalah 7 malam nanti. Untuk edisi hari ini 26 Jun 2026, hari ini Jumaat. Alhamdulillah Jumaatnya penuh keberkatan bersamaan dengan bulan Islam yang 10 Muharram 1448 Hijrah. Baru saja anda ditemani sebentar tadi bersama DJ Petugas Mira dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Nana Pula yang akan menyajikan hiburan terbaik untuk anda, juga dikongsikan informasi terkini.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
7: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
8: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama.
9: Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Andy Black dengan lagu Seiras Bayang dan Mentari. Jika anda sukakan banyak lagu-lagu rock jiwang, jangan lupa malam ini bersama Mim Irawan ikuti rancangan Dimensi Rock Jiwang yang akan keudara pukul 9.15 minit malam sehingga 11 malam. Dan untuk meneruskan siaran sebentar nanti, anda akan terus ditemani rakan setugas Mim Irawan, Musi Ruangan Arthur Koma dari 7 malam hingga 12.30 malam. Dan sekejap lagi anda akan ikuti rancangan Tausiah. Tugasan yang menemani anda untuk edisi hari ini Sabtu 27 Jun 2026 berada di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bertemankan Nana di sini. Dan insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Tak lupa juga, nasib baik teringat. Nak cakap terima kasih juga pada Kak Suraya dari Taman Seroja Kuala Kangsar. Katanya Kuala Kangsar hadir ni selama berhujung minggu dengan ceria dan gembira. Terima kasih Kak Suraya. Dan harapkan juga yang baik-baik untuk anda semua pendengar Perak FM. Di mana-mana juga anda berada, diharapkan anda ceria selalu. Jadi terus jalan, terus kekal bersama Perak FM. Semestinya untuk koma aje. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Iya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin di Masjid Negeri Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat berhormat Dato' Sri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Yang berhormat Dato' Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang berhormat Dato' Azmir Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan. Yang dihormati Dato' Muhammad Alwi bin Zainal Abidin, Ketua Polis Perak. Yang berbahagia Brigadier Jeneral Dato' Muhammad Rosli bin Abu Bakar, Panglima 2 Brigade. Yang berbahagia Tuan Zamaksyari bin Hanifah, Dato' Bandar Ipoh, Ketua Jabatan Negeri Persekutuan dan GLC. Sahib Samahah Dato' Dr. Badlishah bin Alauddin, penceramah jemputan kita pada malam ini. Sahibul Fadilah Tuan Haji Abdul Farid Haji Saleh, Imam Besar Masjid Sultan Jashah II, Masjid Negeri Perak. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bagi membuka tirai majlis ilmu kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat, kasih sayangnya dan izinnya dapat bersama-sama kita hadir ke Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak pada malam ini di dalam satu majlis ilmu, iaitu program Kuliah Agama bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak pada malam yang penuh keberkatan ini. Jadi bagi pihak majlis, amat mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri serta seluruh hadirin yang hadir yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu pada malam ini. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, bersempena dengan kedatangannya tahun baharu Islam 1448 Hijrah, marilah bersama-sama kita mengambil peluang ini untuk memperbaharui azam, memperkukuhkan keimanan kita serta meningkatkan amal ibadah sebagai bekalan untuk kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, pada malam ini Kuliah Agama bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak mengangkat tema iaitu Indahnya Hijrah, yang mengajak kita menghayati makna hijrah bukan sekadar perpindahan fizikal tetapi perubahan diri ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta lebih memberikan manfaat kepada kita semua, agama dan negara. Tapi tanpa melengahkan masa lagi, saya bagi pihak majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Sahibul Samah Datuk Dr. Haji Abdul Badlishah bin Alauddin untuk menyampaikan kuliah yang bertajuk Indahnya Hijrah. Dipersilakan kepada Bapak Datuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna Yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna Hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim Sitrul arshi masbulun alaina wa ainullah naziratun ilaina bihaulillah la yuqdar alaina fallahu khairul hafiza wa huwa arhamar rahimin hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim amma ba'du. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sarani bin Muhammad Menteri Besar Perak Darul Rizwan, yang berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, yang berhormat Datuk Azmir Shah bin Zainal Abidin Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, yang dihormati Datuk Muhammad Alwi bin Zainal Abidin Ketua Polis Perak, yang bahagia Brigadier General Datuk Muhammad Rosli bin Abu Bakar Panglima 2 Brigade, yang diraikan juga Tuan Zamak Syari bin Hanifah Datuk Bandar Ipoh, Barisan Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan JLC, yang bahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat Hadratul Mukarramin. Maaf kalau tak disebut nama kesemuanya, mana yang besar yang tak sempat saya imbau gelar, yang patut tak dipatut, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, mana dahulu saya kemudiankan. Kau ada lagi Datuk Datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Dan saya dahului juga dengan pernyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena dengan program kuliah agama bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Dan saya diminta untuk berkongsi satu tajuk, iaitu indahnya hijrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kalau tak salah kiraannya kita dah masuk 29 Zulhijjah. Kebiasaannya di negara kita dah menjadi satu tradisi, bila tiba bulan Muharram, salah satu yang popular di kalangan masyarakat di Masjid Surau banyak menganjurkan, kita akan mengenang peristiwa hijrah Nabi SAW. Tetapi ini bukanlah bermakna Nabi itu hijrah pada bulan Muharram. Ini kena dipahami. Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah lebih tepatnya pada bulan Safar, iaitu Nabi bergerak dari Mekah ke Gua Sur pada hari Khamis 26 hari bulan Safar, bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Baginda singgah di Gua Sur selama 3 malam dan baginda meneruskan perjalanan ke Madinah, dan sampai di Madinah pada hari Senin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Total perjalanan kurang lebih 25 hari. Kenapa lama? Kerana Nabi tidak ambil jalan utama. Nabi ambil tidak menggunakan jalan yang selalu digunakan ketika itu, iaitu jalan utama Mekah Madinah melalui Ma'la Az-Zahran kalau zaman dulu, yang biasa digunakan oleh kafilah Arab. Sebaliknya, baginda mengambil pendekatan yang lebih strategik. Baginda berpatah balik ke selatan dulu menuju ke Gua Sur, sembunyi dulu 3 hari. Umpamanya saya daripada Kuantan nak ke Ipoh, sepatutnya saya menyinggahlah di Kuala Lumpur. Tetapi sebab nak jadikan perjalanan saya tak dapat dikesan, saya patah ke belakang pergi ke Seremban dulu 3 hari supaya musuh tak boleh meneka pergerakan ketika itu. Maknanya Nabi kemudian pusing ke sebelah barat daya, ikut jalan pesisir dan pedalaman, lalu kawasan bukit, lalu kawasan wadi, kawasan laluan kambing. Ini menjadikan jarak perjalanan Nabi bertambah 100 hingga 150 kilometer daripada jarak asal. Sebab kalau jarak sebenar menerusi perjalanan laluan hijrah Southern Cave Route ikut Gua Sur, dia bertambah jadi 520 kilometer. Itulah perjalanan hijrah. Yang kita sekarang pergi Mekah Madinah tak lalu langsung jalan tu, tak ada kena-mengena. Kita sekarang ikut Highway 15 Al-Hijrah Highway, itu lebih kurang dalam 450 kilometer saja. 4 jam, 6 jam boleh sampai. Kalau yang sekarang lagi moden, kita naik Haramain, HSR, Jeddah King Abdullah Economic City, berakhir di Madinah, itu lagi 449 kilometer kurang lebih. Sejam setengah boleh pergi Madinah sekarang. Pergi minum air Madinah sekarang, lepas tu balik semula ke Mekah. Kenapakah diambilkan Muharram ni kait dengan hijrah? Dia begini. Ini ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Umar melihat berbanding mana-mana peristiwa yang pernah berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah kekal menjadi sebuah peristiwa yang paling besar ibrahnya. Paling besar sebanyak-banyak peristiwa. Kerana itulah Umar memilih dia kiraan tahun pertama Islam. Ini direkodkan oleh Ibnu Hajar, kanat al-qadaya allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikh biha arba'ah. Zaman Umar dulu dia berfikir macam mana kita ni nak ada satu sistem tahun Islam. Sebab orang Arab masa tu dia tak ada tahun, dia ada bulan saja. Tahun pakai peristiwa. Nabi lahir tahun bila tak tahu, tahun gajah. Dia sebut begitu aje. Jadi Umar kata common sangat. Kita ni kalau tak ada tahun, tamadun semua ada tahun, semua ada kalender. Jadi mereka pun buat fikir macam mana kita nak buatkan satu tarikh. Maka dibukakan kepada masyarakat.

Lari pendekkan maulidih wa mab'athih wa hijratih wa wafatih. Yang dicadangkan supaya dikira jadi tahun pertama Islam, tahun Nabi lahir. Ada yang cadang Nabi diutus jadi Rasul. Ada yang cadang ketika Nabi hijrah. Dan ada yang cadang ketika Nabi wafat. Empat tarikh ini Sayyidina Umar dan jutang kuasa pun bincang. Farajaha indahum ja'adha minal hijrah. Sepakat panitia memilih hijrah. Ada yang protes, kenapa tak ambil maulid? Maulid kan lebih meriah. Kalau di negara kita maulid ni 4 bulan tuan-tuan, tiap-tiap hari solawat macam-macam. Kenapa tak ambil maulid? Sebab kata Sayyidina Umar, la yakhlu wahid minhu minan niza' fi ta'yin sana. Saya tak nak terima maulid dan juga hari Nabi diutuskan sebab tarikhnya tak jelas. Saya tak nak bila esok sambut tahun baru kita bergaduh. Orang ni kata salah tarikh ni. Macam maulid kita sekarang kan. Kita buat maulid, ada yang geng garang-garang ni, dia kata kita bukan sambut lahir Nabi, awak ni sambut lahir, sambut wafat Nabi pula dah, kita pula jadi salah pula rasanya. Takkan selesai. Ini kata tak boleh, ini kata jadi pening. Ada yang kata 12, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada kata 10, ada yang kata Nabi lahir bulan Ramadan pun ada. Jadi kita tak nak bergaduh-gaduh, kata Umar, ambil tarikh itu. Dan saya pula, wa ammal waqtul wafah fa'aradu anhu lima tuq yang bizikr minal asafi alih. Dan saya tak setuju kita ambil tarikh wafat Nabi walaupun tak ada pertikaian bila Nabi wafat. Saya tak nak sebab saya khuatir tiap-tiap tahun sambut tahun baru semua orang Islam kerjanya menangis beramai-ramai. Yalah, kita mengenang tahun baru bermula kiraan Nabi wafat. Panggil pula penceramah yang pandai buat menangis. Pandai menangis, tahun baru dah menangis. Oh ya Rasulullah, esok nak tahun baru ni. Azam tak ada, apa tak ada, menangislah kerjanya. Jadi Umar kata, aku tak nak begitu. Aku suka hijrah sebab hijrah ni perubahan, transformasi. Ada juga yang petikai di zaman Umar, ramai netizen juga kerja petikai je. Kenapa ambil Muharram sebagai kiraan? Kenapa tak ambil Ramadan? Ramadan lah yang terbaik, bulan paling mulia, macam-macam lah orang berhujah. Umar ni dia firm, bal bil Muharram fa innahu munsarifun nas min hajjihim. No no no, saya suka Muharram sebab Muharram ni orang baru balik haji. Jadi dengan kepala botak apa semua tu, dia ada insaf sikit lah, dia rasa nak jadi baik tu. Dia jadi macam kita malam ni, berapa ramai jemaah haji, alhamdulillah, alumni haji 1447 dengan semangat baru. Yalah, pergi ke sana hari-hari semayang di masjid. Jadi perubahan itu dah sedia ada, kata Umar Al-Khattab. Sebab itu ini sejarahnya kenapa kita sambut Muharram dengan mengenang peristiwa hijrah, sebab transformasi. Sebab itulah di negara kita sambutan Maulid Hijrah sebenarnya baru diperkenalkan. Kita di negara ini sambutan Maulid Hijrah secara rasmi diadakan bermula tahun 1987. Sebelum tahun 87, tahun baru Islam atau satu Muharram hanya diraikan secara kecil-kecilan dan bukan dijadikan acara peringkat kebangsaan. Hanya pada tahun 1987, Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir, dia menetapkan satu Muharram sebagai cuti umum kebangsaan dan memulakan sambutan Maulid Hijrah secara rasmi. Dan sambutan pertama diadakan di Pusat Islam pada 1 Muharram 1408 bersamaan 28 Ogos 1987. Dan sejak itulah anugerah tokoh Maulid Hijrah diperkenalkan untuk nak menghargai sumbangan tokoh-tokoh Islam dari dalam dan luar negara. Dan penerima anugerah pertama, yakni orang Perak, kena berbangga. Kerana penerima pertamanya adalah Al-Sheikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Walaupun dilahirkan di Misfalah Makkah, tapi keluarganya berakar kuat di kampung Lubuk Merbau di Kuala Kangsar. Jadi ini penerima anugerah tokoh Maulid Hijrah pertama. Hadirin-hadirat sekalian, apa indahnya hijrah ini? Kalau kita melihat hijrah ini secara etimologis dan juga terminologis, memang begitu banyak rahsianya. Secara etimologi, hijrah ni diasal dari perkataan hajaro yuhajiru muhajaratan wa hijratan. Diasal dari kalimat hajaro yahjuru hajran.
Apa makna hajar yahjur?

0: hajran, al tarku, al i'rad, al qat'u, al man'u. Hijrah ni dalam bahasa Arab maknanya meninggalkan. Dalam masa yang sama, hijrah juga maknanya berpaling. Dalam masa yang sama, hijrah juga bermakna memutuskan. Dan dalam bahasa Arab juga hijrah maknanya menahan. Ini daripada sudut etimologi. Dari segi terminologi, perkataan hijrah ini adalah proses kita mengalihkan diri menjadi yang lebih baik. Sebab itu hijrah ni dia bukan form tapi substance. Dia bukan bentuk tapi pengisian. Hijrah ini dia bukan packaging. Dia bukannya bungkusan. Tidak ada gunanya packaging atau bungkusan nampak comel tapi hatinya tidak hijrah. Hijrah yang diinginkan oleh agama kita adalah hijrah transformasi dari dalam. Bukannya luar. Luar ni kulit. Sebab itu ulama salafus soleh membahagikan hijrah kepada dua. Hijrah bil jasad wa hijrah fil qalbi. Hijrah penampilan dan yang kedua hijrah hati. Sebab itu hijrah dalam sosiologi, orang sosiologi dia panggil hijrah ni sebagai transformasi, iaitu perubahan sosial kepada yang lebih baik. Dan transformasi dia sangat berkait dengan mental dan dalaman kita yang kemudian ditautkan dengan dinamika sosiobudaya. Beberapa tahun lalu JAKIM masa sambutan peringkat kebangsaan Mahal Hijrah, dia buat gimmick persembahan ada robot Optimus Prime dengan Bumblebee masa persembahan peringkat kebangsaan. Netizen hentang siang malam. Tak ada kerja JAKIM panggil transformer. Niatnya betul tapi dia nak menzahirkan perasaan tu tak kena. Dia nak bawa maksud Optimus Prime dan Bumblebee ni sebagai transformer. Maknanya hijrah ni transformasi. Nyentang bawa robot transformer pula dalam persembahan. Memang kena entang lah dengan netizen. Tapi kita faham dia nak bawa masuk transform. Apa makna transform? Dalam bahasa Inggeris, transform ni dari dua perkataan. Trans dan juga form. Trans ni kita melintas dari satu sisi ke satu sisi. Across. Ataupun beyond. Itu dipanggil trans. Sebab itu bus transnational. Highway Pan Borneo ke apa, dia trans, dia merentas, dia melampaui. Form, apa makna form? Bentuk. Maknanya transform ni kita mengubah, mengalihkan sama ada rupa kita, bentuk kita, sifat kita ataupun fungsi kita. Itu transform. Dan inilah kehendak hijrah. Bukannya rupa saja, dalaman pun. Saya nak kongsi pada malam ini ada satu buku. Bagus buku ni. Ditulis oleh seorang muslimat nama Hanan binti Muhammad Sa'di Al-Laham. Ni penulis dari negara Arab. Dia buat satu buku Hadyu Siratin Nabawiyati fi Taghyiril Ijtima'i. Bagus buku ni. Petunjuk sirah nabawi dalam perubahan sosial. Guidance from the prophetic sirah in social transformation. Macam mana Nabi buat, strategi apa yang Nabi guna untuk buatkan transformasi masyarakat. Sebab itu hijrah ini dia adalah soal tahawul ataupun transformasi kepada masyarakat. Sebab perubahan benda yang kita tak dapat elakkan. Kalau kita tanya malam ni, dalam hidup kita, apa yang kekal dalam hidup kita ni? Kalau kita tanya, apakah yang abadi dalam hidup seorang manusia? Apa yang tidak pernah berubah dalam hidup kita? Marilah kita menyedari bahawa satu-satunya benda yang kekal dan abadi dan tak pernah berubah dalam hidup kita adalah perubahan. Semua hal dalam hidup kita ini berubah dan pasti mengalami perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Ini falsafah. Orang yang cuba melawan perubahan, dia akan tewas, kecewa dan kadangkala menderita. Perubahan tak boleh lawan. Contoh, seorang suami yang tidak bersedia menerima perubahan fizikal isterinya, dia akan kecewa. Yalah, dulu isterinya umur 27, sekarang dah 72. Dulu isterinya umur 36, sekarang dah 63.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM. Untuk komen

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
7: Anda pandai menyanyi?

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

Baik, Gerak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.20 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami untuk malam ini. Okay, terima kasih juga untuk rakan tugas Kak Nana yang telah pun teman koma dari jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam. Jadi untuk 5 jam berikutnya, edisi hari ini hujung minggu koma 27 Jun 2026. Mim Irawan dekat sini. Okay? Jadi 5 jam ni saya akan dekat sini teman koma pasang lagu bebas kat koma sambil kongsi-kongsi informasi-informasi menarik dengan koma. Okay? Jadi koma janganlah ke mana-mana. Mungkin ada yang duduk di rumah aja, atau banyak perancangan-perancangan yang telah pun kau merancangkan untuk dibuat pada malam ini kan, pergi lepak ke, main futsal ke, apa benda ke. Yang penting sekali kau berhati-hati, jaga keselamatan semuanya, dan saya doakan agar semuanya sentiasa dipermudahkan oleh Allah untuk kita semua. Okey, dan untuk makluman kita semua, azan maghrib akan berkumandang tepat jam 7.32 minit malam, kejap je lagi. Okey, lepas tu kita akan dengarkan Al-Quran dan juga terjemahan, dan kemudiannya kita ada nida ulul Islam kita lah, macam biasa lah. Okey, dan seleksi kita akan bermula jam 8 malam lah. Jadi kalau kamu ada permintaan lagu, kamu nak minta lagu dengan saya malam ni, tak ada hal lah kata orang, hantarkan ke 0102007055. Boleh lah hantarkan lagu yang kamu nak dengarkan pada malam ini, bermula jam 8 malam. Sagi saya akan bawa balik sekali lagi. Alright, jom kita lain dulu. Ini dia Anji dengan dia. Okay, dan kejap lagi 7.32 minit malam, azam maghrib akan berkumandang. Alright, jadi terus layan Gerak FM semestinya untuk kamu aja.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
0: Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam, yang Maha Suci, yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

0: آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka

Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lain dari mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang, menghubungi mereka. Dan ingatlah, Allah jualah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.

0: Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan dalam kitab Taurat, tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungan dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bendela kitab-kitab besar, yakni sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah, pertunjuk kepada kaum yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakir.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikir.

0: kiranya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Sanchez, Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Untuk kumpul aja
1: Pada FM, hiburan berinformasi. Alright, lagu So Fast tadi, lagu yang diminta oleh Abang Hisham Samsudin kita dari Terengganu Balai. Katanya cuaca baik hari ni, tak hujan, panas terik. Katanya malam ni nak dengarkan lagu tadi itu untuk hiburan diri sendiri, dan juga untuk Syah yang berada di Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat, saudara mara saya, semua sahabat-sahabat Pada FM. Semoga sihat selalu bersama keluarga, dan juga untuk kawan-kawan yang kenal saya, dan juga untuk cikgu-cikgu saya di Teluk Intan, semoga terhibur dengan lagu ini. Terima kasih Mim, sama-sama bang. Alright, tak ada masalah. Okay, jadi sejam ni kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan koma lah. Jadi macam biasa, yang dengarkan lagu pilihan, hantarkanlah permintaan lagu koma ke 010-200-7055. Okay, itulah ceritanya. Okay, sambil-sambil tu nak kongsikan juga mengenai dengan pencarian bakat bintang P. Ramli 2026 kini bermula. Koma ada suara yang merdu, ada gaya tersendiri, dan minat berdalam terhadap lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jadi inilah peluang untuk koma menyelahkan bakat sekaligus berpeluang untuk menjadi wakil negeri Perak ke peringkat zon utara. Okey, kita punya apa, uji bakat kita akan berlangsung pada 11 Julai 2026 hari Sabtu minggu depan, minggu depan gila kot. 9 pagi sampai 5 petang. Di studio MPS RTM Perak. Jadi kabullah kepada kawan-kawan koma, ada muka gerah P. Ramli kan. Dia punya kumis, dia punya misal sama kan. Rambut sama, gaya sama, suara sama. Hei, kena datang. Okay, kabur kat demo. Okay, tak kisahlah siapa-siapa saya yang koma rasa koma kena. Weh, dunia ada channel ni, boleh ni. Koma kabur kan kat dia. 11 Julai 2026 hari Sabtu di studio MPS RTM Perak, 11 pagi sampailah jam 5 petang. Kita ada apa? Pencarian bakat bintang P. Ramli 2026 sudah pun bermula. Okay, dan kejap lagi banyak lagi akan saya kongsikan bersama dengan koma. Okay, jadi macam saya kaburkan tadi lah, nak minta lagu, minta lah. Nanti dah pukul 9 tak ada minta lah, sebab saya apa, kita punya carta, bukan carta lah, apa, kita punya dimensi rock jiwang kita nak pasang satgi tu 2 jam tu. Lagu rock-rock jiwang lama-lama yang sedap-sedap tu kan. Saya pernah susun lagu-lagu yang best untuk korang mendengarkan selama 2 jam tu. Jadi kalau minta lagu, minta sekarang. Dekat lagi saya pasang. Okay, jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh Cuk Intan pada malam ni. Cuk Intan kata nak dengarkan lagu Wings, Intan Ku Kesepian. Cu suka lagu ni buat hiburan diri sendiri, untuk warga sawut dan yang kena cu, untuk minyak disayangi. Terima kasih. Silap taip read pula. Tak ada apa, tak ada masalah kan. Okey, tak ada masalah, tak ada hal. Jom kita lain. Ini dia Wings, Intan Ku Kesepian di Pada FM Radio nombor 1.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Baik, itu dia Panji. Kasih yang tak pasti lagi yang menjadi pilihan daripada pakcik bahari kita, pakcik turbo kita. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan Rain. Apapun, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami pada malam ini. Rain, antara yang hadir, kita ada Kak Liza kita. Selamat petang, Mim. Selamat berkonti, selamat berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh mendengarkan Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Tak mandang yang lain, untuk koma aja. Katanya malam ni nak pergi cuci mata dekat Bulatan Sultan Azlan Shah, Mim. Dengan ucapan saat malam, selamat menunaikan solat maghrib dan isyak untuk semua. Okey, cerita pasal solat isyak, setiap lagi 8.48 minit malam azan isyak akan berkumandang. Okey, dan Abang Syarul kita pada selamat malam Abang Syarul. Ucapan terima kasih buat Fina, Maslita, Nana. Semoga Nana selamat sampai ke rumah. Terima kasihlah kongsi macam-macam info semua. Okey, semoga dipermudahkan semuanya. Right, ibu telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat 1996 itu selepas solat fardu Jumaat 3 Muharram di Hospital Taiping. Semoga Allah mudahkan segala urusan abang. Okey, right, dan kejap lagi jangan lupa untuk layan Dimensi Rock Jiwang kita jam 9 sampailah jam 11 malam. Terima kasih Abang Syarul kita. Mengingatkan saya untuk kita punya Dimensi Rock Jiwang kita. Jangan lupa kamu dengarkan, okey? Lagu-lagu 80-an, 90-an. Lagu-lagu best lah. Lagu rock-rock yang jiwang-jiwang kan. Sama 2 jam. Puih lah kamu dapat dengar, okey? Abang Wan dari Kelang Selangor sedang mendengarkan Perak FM juga pada malam ini. Dapat ucapan untuk Mim yang sedang bertugas untuk semua pendengar setia Perak FM. Untuk Mim nanti balik karang, hati-hati, okey? Alright, terima kasih. Sama-sama. Alright, dan juga jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh Abang Asrul kita dari Jeram Kampung. Nak-nakkan lagu Persembahan Laksamana dengan Curang. Terus layan Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Cukup maju.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakuan ni, jenis pengangkutan 23 itu termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni even yang public transport mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerja negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas lihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Tafan Mekala dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesi penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan Perak semua. Jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Untuk kau maja pada FM hiburan berinformasi 9.30 minit malam sekarang ini. Alright, masih lagi bertemankan Mim Irawan dekat sini di jam yang ketiga untuk hujung minggu koma ini 27 Jun 2026. Okey, setiap hari satu macam biasa, hujung minggu koma akan dihiasi dengan lagu-lagu rock. Tapi rock jiwang lah eh. Jadi kita akan bersiaran selama 2 jam dalam dimensi rock jiwang kita hinggalah jam 11 malam nanti. InsyaAllah lagu-lagu telepon saya susun untuk kau dengarkan. Lagu-lagu era 80-an, 90-an, ya, lagu-lagu yang best. Lagu-lagu yang mungkin dapat mengimbaukan kembali zaman-zaman kamu masa muda-muda ke kan. Zaman-zaman tengah rancak dua-dua kata orang kan. Boleh dengarkan okey. Selama 2 jam sampai jam 11 malam. Kalau kamu nak selit-selitkan juga dengan ucapan ke, dipersilakan. Tak ada masalah, boleh hantarkan aja ke 010-200-7055. Mungkin ada saja perkongsian ucapan ke, besok ada aktiviti apa, kopers yang koma ke kan, atau apa-apa je lah yang rasa kamu boleh nak kongsi kan, boleh je layangkan dekat situ. Okay, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu dalam dimensi rock jiwang kita. Okay, sambil nak kongsikan mengenai dengan habuk lipas, bukan habuk biasa. Semua orang tu dia boleh bau tau. Dia boleh lipas. Kan, ada orang dia boleh bau dan habuknya boleh ganggu kesihatan sebenarnya. Kalau ada lipas tu, kau tengok lah, ada bau-bau yang macam hapak tu, bau pelik dan berminyak di kabinet dapur ataupun bawah sinki, dan dia boleh memberikan kesihatan, memberi kesan kepada kesihatan kita. Boleh membuatkan cetusan, alahan, batuk, bersin, semput, asma dan macam-macam lagi lah. Jadi kamu jangan sapu kering, kamu kena lap basah dan bersihkan puncanya. Itu caranya. Okay, ada benda-benda yang tak bagus, lap dengan air, settle masalah insyaAllah. Okay, dan itu antara perkongsian. Kejap lagi banyak lagi saya nak kongsikan bersama dengan kamu semua. Jom kita lagi search dengan Kejora Kubersatu di BRFM, Dimensi Rock Jiwang. Kau maju.

0: program Perak semua. Jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

0: Pure FM. Untukku mengaji.
1: Baik, untukku mengaji Pure FM. Hiburan berinformasi 9.54 minit malam sekarang ini. 27 Jun 2026 bertemankan Mim Irawan dekat sini. Selamat malam semua. Alright. Apapun, terima kasih untuk kamu yang sedang memandu tapi menggunakan kenderaan dengan penuh berhemah dan berhati-hati pada malam ini. Kamu semua memang sempoi. Dok ada. Alright. Okay, terima kasih Abang Seri kita. Cantik. Dok ada. Mendengarkan Pure FM pada malam ini. Mantap. Haji Zulkifli pada dari Taman Meru Ipoh. Terima kasih bang. Mendengarkan Pure FM. Alright. Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah pun ada juga. Ucapan selamat malam untuk semua sahabat Pure FM dan rakan-rakan Facebook serta semua adik-adik Cici di Batu Gajah. Alright, thank you Mim. Sama-sama bang. Alright, juga Hafizan dari Batas Raja Parit Tok Ngoh. Katanya nak buat ucapan kepada isteri yang tersayang Nur Azlinda Hashim Awang Batas Raja dengan ucapan selamat malam. Alright, yang kalau kamu ada ucapan nak saya bacakan, hantar aja ke 010-200-7055. Okay, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu di era 80-an juga 90-an. Lagu-lagu rock yang apa? Lagu-lagu rock jiwang lah, kata orang itu kan. Sambil-sambil tu kalau kamu ada apa yang dikongsikan, bolehlah hantarkan. Nanti saya bacakan pada masa. Okey, jom ini kita dengarkan Rio Layu di Hujung Mekar. Utara FM, Radio No. 1. Okey, ya. Sukum aja.

Fancy Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Pera FM. Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 10.19 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Terima kasih untuk koma yang terus bersama dengan kami untuk malam ini. Alright. Okay. Antara yang hadir lah malam ni, kita ada Abang Hafiz Abdullah kita. Dia ucapkan selamat malam ni. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Abang. Okay. Lepas tu kita ada Haji Zulkifli Muhammad Top dari Taman Meru Ipoh. Nak ucapkan selamat malam untuk teman-teman di Star Ipoh. Igop Goping. Igop tu. Igop tu apa? Igop lah kan. Opera apa? SMK Jalan Tasik sama berehat pada hujung minggu. Lepas tu kita ada Taufik Apek. Selamat malam untuk pendengar Perak FM, sahabat-sahabat Perak FM, Kak Ita Cok, Kak Aziz, Rozia, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, dan juga di jam tugas semoga ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Abang, saya layan Rock Kapak lah ni. Dekat rumah arwah atuk saya, dekat Sungai Tiang Baru. Oi, mantap. Sungai Tiang Baru. Oi, kat rumah mak betul saya tu. Okey, masa kita ada Kak Zira kita juga. Selamat malam ni, selamat berkonti. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Memang lagu-lagu malam ni terbaik. Memang layan Perak FM selalu. Terima kasih. Terima kasih. Okey. InsyaAllah lagu-lagu yang setelah saya susun ni pun lagu-lagu terbaik lah kan. Jadi kita pun sampai jam 11 je. Lepas tu kita akan dengar lagu-lagu lain pula. Okey. Jadi yang nak dengarkan lagu-lagu Dimensi Rock Jiwa kena lah dengar sekarang. Okey, sampailah jam 11 malam. Sambil tu nak kongsikan mengenai dengan kesan jika makan durian terlalu banyak. Kita pun tahulah musim durian pula murah kata orang kan. Dulu ada lah main sikit, sekarang ni boleh lah, boleh kata orang panggil dengar jugalah kan. Boleh lah nak makan, nak merasa kan, tambah ada gaji, bagi anak bini makan. Okey, tapi kalau kita makan banyak sangat, antara kesannya gula darah akan naik dengan cepat. Terutamanya jika ada diabetes. Kalau ada diabetes, gula darah kamu akan naik dengan cepat. Lepas tu berat badan pun akan naik tau, sebab durian ni dia tinggi dengan kalori. Lepas tu risiko pada pesakit bawah pinggang kerana kandungan potasium yang tinggi juga. Lepas tu perut senak dan kembung boleh buat rasa penuh loya ataupun tak selesa, dan setengah orang dia akan rasa macam jantung dia berdebar tau, rasa macam tak selesa. Bila makan durian yang banyak, kita akan rasa lemau dan juga mengantuk bila makan terlalu banyak. Tapi ini untuk orang yang mungkin tak boleh makan banyak. Macam saya tak apa. Macam saya tak apa, banyak mana pun saya boleh makan. Tapi tak tahulah kan sekarang kan. Tapi daripada dulu sampai sekarang lah, bubuh banyak mana pun saya yang lah tinggal kat situ. Seorang je makan. Makan berpada-pada betul. Okay? Lebih berhati-hati jika ada diabetes, penyakit bawah pinggang dan juga gastrik. Okay? Kalau kamu ada penyakit-penyakit ke yang memuatkan kamu untuk makan dengan banyak, tak payahlah makan banyak. Kata orang rasa je kan. Ada musim je rasa. Rasa je kan. Nak makan banyak tu tunggulah kamu semua ke macam mana kan. Banyaklah bersenam. Macam saya tak apa. Saya makan banyak memang banyak. Okay, dah antara sedikit perkongsian saya untuk malam ini. Kejap lagi banyak lagi saya akan saya kongsikan dengan kamu. Alright, ini dia Rasa Blit. Tiada lagi aku. Di Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Dimensi Rock Jiwa.

Baik, Tokong Maja Per FM, hiburan berinformasi 10.43 minit malam sekarang ini. Okey, kejap lagi 11 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk seketika untuk dengarkan ringkas 11 malam. Dan lepas itu aja kita ada Zone Music. Apa benda tu Zone Music tu? Yang mungkin baru dengar lah kan? Kita akan dengarkan muzik tanpa henti sama sejam sampailah jam 12.30 malam nanti. Okey, jadi sama sejam itu lagu-lagunya tanpa iklan lah, tanpa apa semua, tanpa cakap bidok. Kan kita nak bagi korang puas dengar lagu. Sambil-sambil mungkin mana-mana korang yang nak mulakan tugasan pada malam ini kan? Yang tengah mulakan pemanduan ke kan, atau apa-apa saja aktiviti-aktiviti yang kau buat untuk malam ini, terima kasih kerana terus dengarkan Pera FM. Jangan lupa untuk download RTM Click, satu aplikasi yang betul-betul percuma dan hebat sangat. Tambah-tambah sekarang ni, tambah World Cup ni kan, kau nak tengok World Cup secara percuma, semuanya ada dekat RTM Click. Kalau kau ada TV, boleh tengok kat TV OK ke, TV sukan ke, saluran sukan tu kan. Tapi kalau kau nak mudah lagi, nak lepak-lepak sambil nak lepak dengan member, nak tengok bola, TV pula tak ada, handset ada tak apa, tak ada masalah. Okey, download RTM Click dekat App Store ataupun Google Play, lepas tu kau boleh terus tonton je dekat situ, mudah je. Malam tadi sempatlah sebelum tidur kan, tengok, kita tak payah bangun nak pergi tengok TV.

buat gol pun minit nombor yang ketujuh. Mantap. Tak tahu keputusannya apa kan. Sekejap saya tengok balik. Okey. Itulah sikit perkongsian. Jangan lupa lah RTM klik. Kamu pergi mana-mana aja. Janji kamu ada internet. Kamu boleh dengarkan Perak FM ke. Kereta FM ke. Mana-mana sajalah. Yang ada kata radio di bawah stesen RTM. Ada 34 suara semuanya. Kamu boleh dengarkan dekat situ aja. Mudah sangat-sangat. Sambil boleh tonton juga. Apa? World Cup kita tu. Tu ceritanya. Okey. Jomlah kita dengar lagu pula. Kejap lagi tu sebelah malam. Jangan lupa kita ada apa ringkas sebelah malam tu. Lepas tu aja kita dengarkan banyak lagi lagu-lagu yang best untuk malam ni. Jadi komen jangan ke mana-mana. Terus je layan Perak FM. Kat sini ada hiburan, kat sini ada informasi. Ini dia Nadia. Salam untuk kekasih Perak FM.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Negeri Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

Baik, itu komander Pera FM, hiburan berinformasi 11.45 minit malam sekarang ini. Okey, nampaknya sampai di sini dulu tugasan saya teman kamu semua. Dari jam 7 malam tadi sampailah sekarang dah 5 jam teman-teman kat sini. Okey, ucapan terakhir daripada Kak Mona Rahim kita dari Kampung Ulu Cemor. Katanya sahabat konti ni, sahabat malam untuk kampung, untuk warga Kampung Ulu Cemor, sahabat-sahabat Sejayu, kelas sahabat Perak FM, serta mara sepupu sepapat, semua pendengar setiap Perak FM, tak kira di mana aja kamu berada. Ah, Perak FM kamu aja tak mandang yang lain. Ah, lain Perak FM sampai ronda-ronda pekan. Wah, bestnya ronda pekan. Ramai yang ambil kesempatan ronda.

di semangat percintaan tu ya. Okey, kejap lagi 12 malam kita akan bersama siaga National FM, 6 pagi nanti Koma akan terus bersama dengan DJ Mas, yang akan bersama dengan Koma sampai jam 10 pagi nanti, insyaAllah. Dan rezeki kita jumpa nanti, alright. Yang penting sekali Koma jaga diri baik semuanya, semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan Koma, alright. Tambah-tambah di cuti-cuti hujung minggu ni. Okey, selamat cuti semuanya, saya balik dulu, assalamualaikum, bye.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru, semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Terlupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda, pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruhantu.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

pertanyaan tu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita spotting-spotting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Let's go. Ah, pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Berah Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: animată. Nefericită să spuni, ibrată să zirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, yeah. Kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Yeah. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik, Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga, Doktor.
2: InsyaAllah. Kan, tiap-tiap minggu kita tunggu, Doktor.
1: Dan Doktor kena stand by jugalah air kat sebelah tu. Baik, Doktor. Untuk episod ke-24 ni, kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke, Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni, doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka, kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu Taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmil mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan Sayyidina Umar ketika bercakap, kalau nak masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya, Tok Kram, anak sebagai pendengar, ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khaufan wartama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu, zikir nasyik ilah ilah stulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga Firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka Jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka Jahannam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Sama lah konsep ini je, nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan daripada surah Al-Lail, anzartukum naran taradha la yaslaha illal ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni, doktor?
1: Amboi, soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah. Tapi
1: saya kalau tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Dah tahu juga.
3: Bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada sesungguhnya orang kafir kepada Allah, orang musyrik masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang, dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam, dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad, mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah
3: min
1: dzalik.
3: Wallahu
1: a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongan yang munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, penting dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tiada Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfa supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkan. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Datuk, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: 발리마트 메시지를 쓰는 분이 이브라트스라는
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Dr. Marawi Bimad Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ini baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual kepada mereka jika sekiranya mereka itu orang beriman. Dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan buat bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga penjaga api neraka. Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi sembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar lah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutakal tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung. Sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazratihannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma min al-'adab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah iman macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min, apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut hancur. Min Rislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka ni, mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak sembahyang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yanqus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu, Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, sama ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi Bimat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakulillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja, tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahli nar azaba minal kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar Abu Talib ini menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafiluk. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib,

0: balik mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Ya, itu dia kan, kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
2: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
2: Dia lupa, alpa.
0: Kita pun pernah dengar, kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezak bagus, siapa yang akan dapat rezak yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita secara otomatisnya. Dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Betul. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama bedak ya, dia ambil. Tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah ya. Konsep iman. Ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab. Itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam

0: pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mur, nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, ini benda-benda agama, dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah. Atas buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, 1 kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri gerung sa'arra. Dia akan datang bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga, tengok saja buah mangga mengalir dah ailiu. Oh, mengalir. Pada minta sikit, mengalir ailiu saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai, tengok kawan makan, mengalir dia ailiu dia. Tapi kalau tak mengalir ailiu dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak, ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, Doktor, kita dah berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam misi malam di Sebalik Mata, National FM dan juga FM.

0: Balik Pantai. Misteri tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Marawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni, Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana, Doktor?
2: Baik. Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjenamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada. Seterusnya kelalaian dalam beribadah, kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama, sebagaimana disebut ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fa dzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya, mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey, ustaz doktor. Okey, doktor. Tapi kalau ikutkan, kalau apa tu, panggilan ustaz ni kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan, doktor, kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu lagi ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karatan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh lah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pasal
2: kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Oh, kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin. Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan kerajaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bin Mat Yusof untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Banyak rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Boleh dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Boleh cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Geng burung hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi. Banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika beradalah kan, terlalu ke, nak kita sebut terlalu ke, di kawasan-kawasan turapan jalan waktu malam ni, ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan, bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan dari daripada 2 lorong mungkin, 3 lorong mungkin, pergi ke 1 lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu-lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM. Satu jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Dalam lagu kita mengimbau kemadi saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat itu. Ada Nur Azila, ada Solehahdin, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Mus Sahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Mus Sahid tadi. Ada Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritianu!

Itu dia tadi, mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amuk dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan saja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kerja manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

kerana pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati, yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja, kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abeh Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Ganu, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, geng burung hantu.

0: Rose. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4.10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Folit Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

might be. Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar didik-didik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah, waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

anda tengah buat apa tu. Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda. Yang dapat green light daripada isteri tu, jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Ha, betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng buruh hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL, geng buruh hantu.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
0: Lidaul Islam #penyiaran JAKIM.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: panas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk koma je.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6 Cinta Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi nyawa masih dikandung badan.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah, dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insyaAllah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Radio. Baik, terima kasih untuk komo yang dah pun mendengarkan Perak FM. Untuk edisi hari ini, kita melangkah ke hari yang ke-28 di bulan Jun untuk tahun 2026 Masihi. Hari Ahad hari ini kan, bersamaan dengan klinik Islam kita melangkah ke 12 Muharram 1448 Hijriah, yang menerusi

0: pagi Ahad, pagi Minggu lah ya. Moga-moga hari ini semuanya baik-baik belaka. Kita mulakan hari ini sebaik saja kita dapat celik mata, mulakan hari dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang baik bermula dengan hati yang kembali kepada Allah dan pastinya mengucapkan syukur kerana masih lagi diberi nikmat hidup, nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat boleh menatap lagi wajah-wajah kesayangan kita, ya, keluarga kita, dan berpeluang untuk memperbaiki diri, ya. Banyak-banyakkan istighfar. Istighfar ni membersihkan hati daripada kelalaian, ya, kesombongan diri kita dan dosa yang mungkin kita lakukan secara sedar ataupun tidak sedar. Dan kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, ya. Mudah saja untuk kita amalkan, iaitu syukur, istighfar, selawat, ya. Dan ini boleh menjadikan ianya sebagai pembuka hari yang sangat bermakna, menenangkan jiwa kita, ya, melembutkan hati kita dan mengingatkan kita bahawa hidup ini perlu dipandu oleh iman. Okey, sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu subuh kita, ya, 5.54 minit pagi, dan syuruk kita 7.05 minit pagi untuk hari ini. Jadi mulakan hari ini dengan penuh bersemangat lah, ya. Dan selamat berhujung minggu, dan pastinya Perak FM akan menemani hari koma dari bermulanya siaran hari ini 6 pagi sehinggalah tamat siaran kami setiap hari 18 jam sehari, jam 12 malam. Jadi hujung minggu pastinya hari ini hari Ahad, ya. Kalau tengokkan masa, memang cepat sungguh masa berlalu, datang dan pergi tanpa kita sedar. Dan terus dengan istighfar kita, ya, mudah-mudahan hari ini setiap langkah kita dipermudahkan dan setiap doa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan pendengar yang dah pun ada bertandang ni di saluran nyembang kita, iaitu WhatsApp kita 0102007055 seawal jam 5.06 minit pagi. Terima kasih untuk Zaifuzil Elias Latif kita dengan doanya, kan. Moga diampunkan segala dosa-dosa kita. Ya, kita ni pendosa, kan. Dosa kehidup bapa kita pastinya. Dan moga Allah memilih kita ke arah kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk cik adik kita orang Paris, orang Paris dah pun mendengar Perak FM. Moga kita sihat dan ceria selalu katanya. Hari ini sarapan paginya nasi goreng kampung, minumannya teh suam. lepas makan ubat darah tinggi, gitulah kita kalau dah makin berusia ni, kan. Nak tak nak, itulah kesihatan kita ni. Sebab apa semuanya dah menurun, kan. Tapi kena jaga lebih lagi untuk kita jaga kesihatan kita, ya. Sebut pasal nasi goreng ni, teman teringat kalau dulu-dulu, kan, mak kita ada ikan goreng semalam, ya. Numbuk lah, dong, numbuk dengan cabai kering. Lepas tu digaring dengan ikan goreng semalam. Sedapnya tak terkata, ya. Okey, juga kita ada MZ Tanjung Tualang pun hadir di pagi Ahad. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk terus bernafas dan mencari rezeki di atas muka bumi ni. Yang berniaga sudah mula dah buka kedai tu, ya, menantikan pengunjung, para pengunjung. Ya, pelanggan-pelanggan. Tapi apa pun, kalau kita berniaga, berniagalah dengan ikhlas dan jujur, berikan yang terbaik. Dan pastinya bila orang dah pergi ke kedai kita tu, dia rasa, oh, kedai ni best. Semuanya tip-top. Ya, memenuhi selera. Lepas tu layanan yang baik. Sampai je. Jadi tuan kedai pun memberikan senyuman yang cukup-cukup manis. Itulah kan. Pastinya orang ulang lah lagi eh. Juga Cik Yoh kita di Bandar Baru Putra bercam dengan ucapan semoga Allah lindungi kita dunia dan akhirat. Amin. Kita banyak-banyak berselawat kan. Gitulah eh. Juga kita ada mentasyau kita dari bercam belah-belah sana ya. Bercam Bandar Baru Putra. Ya. Dengan salam hujung minggu buat Encik Zaini katanya, Puan Rashidah Ibrahim di Pengkalan, ikan kuak lenggong katanya, moga diberikan kesihatan terbaik di samping keluarga. Begitu juga yang di Kuala Kangsar pun ada hadir Abang Pian kita ya. Dan kalau rasanya koma terus nak nyembang-nyembang di Perak FM ini, mengalu-alukan rakan-rakan pendengar di mana saja mendengarkan Perak FM. Sekarang ni dunia tanpa sempadan, luar Perak, luar negara pun kamu boleh mendengarkan kami ya. Dan pastikan kamu dah ada dah aplikasi RTM Click dekat telefon codik kamu tu. Sebabnya bukan sahaja stesen-stesen radio RTM dapat didengari, kamu juga boleh menonton apa saja apa saja rancangan-rancangan terbitan RTM yang melalui telefon codik aja. Itulah ya, untuk kita sebaik mungkin menggunakan apa saja teknologi sekarang ini dengan perkembangan semasa kan, tidak ketinggalan dunia tanpa sempadan. Terus bersama kami di Perak FM, tak nak bobek-bobek lagi untuk kita terus mendengarkan lagu-lagu yang akan saya siarkan. Moga-moga dapat menghiburkan koma di mana saja berada.
1: Gegar 6.10 pagi. Apa yang digoyang?
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.

0: Radio Malaysia, Kera FM, untuk koma aja. Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM untuk koma aja.

0: Ah, Yok Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja. 4 minit lagi ke jam 7 pagi. 7 pagi kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 7 pagi. Dan kembali untuk jam yang seterusnya, pastinya padat dengan informasi dan juga lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma. Gegar pagi Ahad untuk koma aja.

0: sampai kau untuk koma je.
1: Pagi Termat Jiwa Selamat Perak FM menyayangi koma weh.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma je.
2: Untuk koma.

0: Jom, atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
2: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
3: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
2: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.

0: Itu dia Mas Do dengan Lautan Asmara. Itu kegiran Mas Do, Mas Lita di sini untuk terus menggegarkan pagi koma di hujung minggu ini. Moga-moga hari ini kita dapat menikmatilah saat-saat yang terindah, ya. Dan moga setiap langkah hari ini dipermudahkan dan setiap doa kita dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mai untuk jam yang kedua ini untuk saya Mas Lita Muhammad Lut berkongsi seterusnya. Ya, cuaca air Perak kita. Kita nak ke Pejabat Meteorologi Malaysia kita bersama dengan pegawai yang bertugas, iaitu Puan Sherry kita. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, Puan Sherry, silakan laporannya.
1: Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Puan Sherry Tajuddin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuan, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 28 Jun 2026. Untuk tinjauan cuaca pada pagi ini, cuaca baik bagi semua daerah negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramaskan berlaku melibatkan seluruh daerah pedalaman Perak. Dan pada sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat melibatkan daerah hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan Batang Padang. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Untuk makluman para pendengar, Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan di mana penumpuan angin barat yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung pada 29 Jun hingga 1 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Selat Melaka Utara yang berkuat kuasa bermula 29 Jun hingga 2 Julai 2026. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Net Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kembali bersama Ibu Bertugas.
2: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Saya Dayang Faiza. Jangan lupa dengar setiap hari Perak FM untuk kamu aja.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnono Pengusaha Gumbah, Mahfaisal B. Muhammadiyah.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Okey, seterusnya informasi yang dapat kita kongsikan. Jadi kita nak ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak untuk laporannya bersama dengan Tuan Azmi yang bertugas hari ini. Assalamualaikum Tuan.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, silakan Tuan laporannya.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berprestasi Tinggi Cepat dan Malaysia. Pada pagi ini, anda apa pandangan bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Usidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pandangan sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 28 Jun 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 26 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah 11 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba Penyelamat Pasir Putih. Kejadian beralamat di Jalan Pasir Putih, Ipoh, Perak. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Avanza musnah terbakar 40%. Kecibanya jentera di tempat kejadian di depan TIP Sedang Marak di bahagian hadapan kereta dan tiada mangsa yang mengalami cederaan. Bagi kes kedua dan Balai Bomba Penyelamat Kuala Kangsar beralamat di kilometer 231 plus arah selatan berhampiran Bukit Berapik, Kuala Kangsar, Perak. Berlaku kebakaran melibatkan bahagian kepala lori, sebuah lori pasir jenis trailer tanpa muatan musnah 90% dan tidak melibatkan bahagian trailer. Setima jentera di lokasi kejadian dapati api sedang marak di bahagian kepala lori tersebut dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes ketiga pula melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Tambun. Kejadian berlaku di nombor 25 Jalan Prajurit Taman 4 Taman Ipoh Timur Becam, Ipoh, Perak. Terima panggilan berlaku kebakaran rumah. Tibanya jentera di tempat kejadian dapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah teras 2 tingkat kelas A berkeluasan 20 x 70 kaki. Terbakar 20% di bahagian ruang tamu di tingkat bawah dan tidak melibatkan mangsa. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 9 kes. Saya kata bahawa menerangkan perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sampai itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih kepada saya.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Okay, itu dia Ultimate dan juga Imran Ajmain dengan Maafkan Kami. Membawa kita ke 7.42 minit pagi. Gegar pagi di Radio Malaysia BRFM. Ya, untuk terus berkongsi info, kita nak kongsikan pula
1: Utama di Akhbar hari ini.
0: Okey, memetik dari sumber portal berita RTM kita, pastinya yang sahih lagi dipercayai berita RTM kita lah ya. Okey, kita mulakan utama di akhbar kita, iaitu Perak laksana 13 projek naik taraf kemudahan pelancongan bawah RMK 13, ya, yang ada sebanyak 13 projek pembangunan dan naik taraf kemudahan pelancongan akan dilaksanakan di Perak menerusi peruntukan lebih 44 juta ringgit Malaysia di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi memperkukuh daya saing sektor pelancongan negeri, ya. Jadi pelaksanaan 6 projek pembangunan berskala besar dan 7 projek penyelenggaraan untuk menaik taraf kemudahan pelancongan negeri dan projek merangkumi pemuliharaan Menara Condong Teluk Intan, naik taraf kraftangan Perak, Kinta River Walk, Lumut Mangrove Discovery Center, Sungai Bernam dan juga Lata Putih. Itu di antara lokasi-lokasi menarik, ya, di Perak ini untuk pembangunan berskala besar ini, ya. Dan projek dijangka memperkukuh produk pelancongan, meningkatkan pengalaman pelawat dan memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat. Jadi Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata peruntukan itu membabitkan 6 projek tersebut, ya, berskala besar bernilai lebih 42 juta ringgit Malaysia serta 7 projek penyelenggaraan dan peningkatan kemudahan pelancongan berjumlah 1.39 juta ringgit Malaysia. Okey, itu bagi negeri Perak kita, kan. Dan seterusnya, laman sesawang KKM kembali beroperasi, insiden penggodaman diteliti, ya. Laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan ataupun KKM ini yang digodam semalam telah kembali beroperasi seperti biasa. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata insiden sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin, ya. Dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA akan dihubungi untuk mengenal pasti sama ada laman lain turut terjejas, dan KKM mengesahkan laman sesawang rasminya digodam dan tindakan segera telah diambil bagi menanganinya, ya. Okey, seterusnya kita tengok antara kes-kes yang berlaku dalam negara kita. 8 cedera dalam insiden bas terbabas dinilai, ya. 8 cedera dalam insiden sebuah bas ekspres terbabas di kilometer 275.4 arah selatan Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran nilai petang semalam, ya. Yang mana bas tersebut menuju ke Johor Bahru dipercayai hilang kawalan dan melanggar tiang konkrit, dan pemandu berusia 46 tahun tersepit patah pergelangan kaki kanan dan tulang rusuk, dirawat di Zon Merah Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Dan pembantu, pemandu dan 7 penumpang berumur 19 hingga 54 tahun mengalami pelbagai kecederaan juga dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Dan polis menyiasat mengambil sampel darah pemandu, memeriksa rakaman CCTV dan mengesan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Satu lagi. Okey, bot terbalik. Warga emas ditemui lemas selepas 3 hari pencarian. Itu berlaku di Kuala Selangor, ya. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas bot dinaiki terbalik ketika dalam perjalanan pulang selepas memancing ke jeti di kampung Kuantan ditemui meninggal dunia pada Sabtu lalu ya, dan mayat ditemui dengan bantuan orang awam pada jam 8.30 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi bot terbalik. Dan operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan yang melibatkan unit anjing pengesan K9 dan pasukan penyelamat di air ya. Dan mayat mangsa dibawa ke Hospital Tanjung Karang untuk proses selanjutnya ya. Jadi hati-hati semuanya ya. Okey, seterusnya kita pergi ke berita luar negara ya. Korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,430 orang ya. Jumlah korban akibat gempa bumi berkembar yang melanda Venezuela awal minggu lepas meningkat kepada 1,430 orang menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez Sabtu lalu. Dan seramai 3,200 dilaporkan cedera dan kira-kira 3,100 penduduk hilang tempat tinggal. Dan lebih 54,000 individu disenaraikan belum dapat dikesan menerusi laman pembangkang. Dan USGS menganggarkan kematian mungkin melebihi 10,000 orang, menjadikan bencana antara gempa paling dahsyat di Amerika Latin dalam abad yang lalu ya. Okay, seterusnya berita luar negara, IMO pindahkan 2,500 pelaut dari Selat Hormuz. Kira-kira 2,500 pelaut yang berada di atas 115 kapal telah dipindahkan dari Selat Hormuz sejak Pertubuhan Maritim Antarabangsa ataupun IMO ini melancarkan operasi pemindahan untuk pelaut yang terkandas pada Selasa lalu ya. Dan IMO mengemukakan rangka pemindahan menggunakan laluan utara dimaklumkan Iran dan laluan selatan dimaklumkan oleh Oman ya. Dan operasi pemindahan digantung selepas serangan kapal di Teluk Oman, dan IMO menilai semula jaminan keselamatan sebelum meneruskan. Okey, itu di antara berita luar negara. Dan sedikit berita sukan yang dapat kita kongsikan. Masih lagi demam piala dunia bola sepak kita lah ya. Mesir cipta sejarah, mara kepusingan kalah mati buat kali pertama. Syabas ucapkan. Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati piala dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri 1-1 dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat ya. Dan Belgium membelasah New Zealand 5-1 merampas kedudukan teratas kumpulan melalui kelebihan perbezaan jaringan. Dan Mesir membuka jaringan minit kelima melalui Mahmoud Sabir selepas penjaga gol Iran melakukan tepisan tidak kemas. Dan Iran hampir menang, penalti Tarimi diselamatkan. Kemudian Ramin Rizai, macam mana kena nyebutkan nama-nama dia ni kan. Okey, apapun menyamakan pada minit ke-14 gol masa kecederaan dibatalkan offside. Itu di antara Mesir dan juga Iran semalam. Dan seterusnya, Piala Dunia, jurulatih Iran kritik sekatan

0: lalu. Walaupun terpaksa berulang-alik dari Mexico ke Amerika Syarikat untuk 3 perlawanan peringkat kumpulan, Iran tetap hadir dengan peluang tipis untuk menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Itu dia antaranya ya. Berita-berita yang dapat kita kongsikan, berita dalam negara, luar negara, dan juga sedikit berita sukan. Jadi apapun dapatkan berita-berita pastinya yang sahih ya, menerusi portal berita RTM kita ya. Dan jam 8 pagi kita akan dapat ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Haji Fahmi Muhammad Noor. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
3: Warta Perak 8 pagi.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 8 pagi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama mewujudkan 20 pusat pengumpulan sementara buah-buahan bermusim di seluruh Perak bagi membantu memasarkan lebihan durian sepanjang musim pengeluaran yang sedang memuncak. Pengarah Fama Perak Azlina Zainal Abidin berkata, inisiatif itu memudahkan proses pengumpulan, pengedaran dan pemasaran durian sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun serta mengurangkan risiko lambakan hasil. Menurut beliau, Fama turut memperluas rangkaian pemasaran menerusi program jualan agro madani, agro bazar dan pelbagai lokasi strategik di seluruh negara. Sepanjang tempoh 9 hingga 21 Jun lalu,